0: Good morning.
1: Yeah. Apalagi bahasa asing yang kau tahu selamat pagi.
0: Bonjour. Asparagus.
1: Asparagus banget. Itu makanan. Udah pernah makan.
0: Kayaknya udah sih.
1: Asparagus sama enggak sama siput gonggong?
0: Enggak lah, beda lah weh.
1: Tapi kan dia siput.
0: Ya juga sih.
1: Kita mau cek lalu lintas dulu ya. Tapi kita cek ada yang kabarin enggak?
0: Banyak.
1: Iya, coba bacain.
0: Kita bacain dulu ya, guys.
1: Itu mereka marah enggak dibacain. Tadi kau suruh lapor Min katanya.
0: Iya sih. Ya ampun, ya, ini kita mulai dulu dari Pangeran Udin. Pangeran Udin.
1: Siapanya Dindin?
0: Nah. Agak-agak gimana
1: siapanya
0: ini?
1: Siapanya Dindin nih, Pangeran Udin?
0: Pangeran Udin, selamat pagi. Katanya hai-hai pagi.
1: Hai-hai pagi.
0: Asik. Laporan bundaran Tembesi arah Tanjakan Daeng padat banget merayap.
1: Ulala,
0: kayak
1: nanti
0: gitu.
1: Kita cek ya.
0: Oke, terima kasih untuk Pangeran Udin.
1: Ya.
0: Terus ada Bang Ruli Okto.
1: Rame ya fansnya.
0: Oke, selamat pagi. Nongsa Tanjung Uncang. Nongsa Tanjung Uncang. Satu minggu gak denger celoteh kalian, berasa jauh bingit.
1: Oh, gimana?
0: Oh, paham. Dari Nongsa ke Tanjung Uncang.
1: Oh gitu.
0: Satu minggu gak denger celotehan kalian, berasa jauh bingit perjalanannya. Begitu. Syukur kalian nimbul lagi. Pro 2 saran. Please yang siaran pagi biar mazal dan
1: jangan.
0: Gak egi aja.
1: Jangan ngantuk.
0: Jadi gak ngantuk di jalan kalau mereka yang siaran.
1: Kami yang ngantuk. Tolong.
0: Tapi kita usahakan seminggu sekali lah ya.
1: Bolehlah menghibur kalian.
0: Iya.
1: Yang ATM-nya sedikit lagi udah mau terkuras.
0: Info Lalin Lancar Jaya, tapi biasa Bukit Daeng in Batamindo padet tapi gak merayap.
1: Ah gitu, lancar, apa rame lancar lah ya ibaratnya.
0: Tapi tadi Bang Ruli ngirimnya 647, sekarang udah 7:08.
1: Jam 7 sudah padat lah ya.
0: Iya.
1: Okay. Ada lagi.
0: Dah segitu dulu.
1: Kita cek dulu ya yang ada di CCTV.
0: Coba dicek dulu.
1: Nah, tapi.
0: Kok deg-degan perasaan gue?
1: Jelek. Tunggu ya, kok coba kita cek lagi di yang mana.
0: Coba lah titik-titik yang lain.
1: Yang kebuka begitu, iya.
0: Nomor 2 kayak biasa ya. Untuk lapormin mention aja.
1: Yes.
0: Atau kirimin foto videonya, nanti kita izin.
1: VN boleh loh, boleh banget loh VN.
0: Iya, VN boleh.
1: Lucu suara kalian. Ya gak sih? Kita tuh mau denger suara budak-budak korporat. Yang apa namanya, terseok-seok menuju tanggal 1 lagi.
0: Ya Allah, terseok-seok banget.
1: Ini kan tanggal 18 nih. Kemarin itu kan long weekend banget. Ini pokoknya bulan banyak long weekend.
0: Iya ya, bulan Mei tuh selain cepet banget,
1: iya kan?
0: Banyak juga libur. Ih mampus lagi.
1: Iya kan.
0: Gak bisa nih, macam mana nih?
1: Gak bisa samsek nih CCTV-nya.
0: Mereka tuh habis libur panjang juga kayaknya.
1: Kayaknya dia lupa nyalain deh.
0: Bang, tolong ngedis. Disu bukan ini, bukan ya?
1: Ini, Kominfo.
0: Kominfo ya?
1: Yes, kalau disu beda lagi, CCTV-nya ada.
0: Lebih paten ya?
1: Lebih banyak katanya, makanya kata ini kerjasama sama disu gitu.
0: Nanti lah kita kerjasama ya.
1: Ih kok kosong, dia bahkan gak mau reload lah.
0: Aduh parah nih, kayak mana nih?
1: Kalian aja ngelaporin guys.
0: Ini biasanya pasti Casablanca udah mulai rame banget.
1: Yes, kalau dari penerawangan kita tuh di flyover ya biasanya. Flyover.
0: Bener, flyover UIP.
1: Yes.
0: Terus di
1: UIP udah keren banget loh.
0: Parah.
1: Iya kan.
0: Udah kayak gedung-gedung.
1: Iya.
0: International.
1: Bangga gak tuh Yudis?
0: Bangga lah dia. Udah bangkotan gitu.
1: Udah nggak ada yang bisa diakses, ini apa yang ditunggu, nggak bisa.
0: Ya udahlah guys,
1: kalian aja guys melaporkan dari mana.
0: Sukarelanya guys.
1: Sukarela ya. Banget
0: melaporkan, maksudnya ya kalau lagi memungkinkan dilapor.
1: Iya betul ya, kan? Atau penumpangnya disuruh ketik atau VN gitulah.
0: Betul.
1: Atau video lah pakai handphone kalian yang cantik-cantik itu.
0: Iya benar.
1: Kamera mereka jenih-jenih ya.
0: Parah.
1: Keren aku.
0: Keren-keren banget dah.
1: Mungkin karena warga Batam ya.
0: Yes.
1: Kayak katanya tuh kalau dapet handphone yang kekinian itu gampang di Batam gitu.
0: Banyak kali emang.

0: saudara-saudaraku di Pekanbaru pada nitip beli. Kalau misal ke Batam tuh pasti dia beli handphone, beli parfum gitu.
1: Pasti, kalau enggak aku juga di Pinang gitu nyari HP di Batam.
0: Iyalah, banyak pilihannya kan.
1: Pergi mereka ke Batam.
0: Kemana kau ajak jalan kawan Pinangmu itu?
1: Aku enggak ikut.
0: Oh, enggak ikut.
1: Aku suruh mereka kesini aja. Aku kan orangnya tidak mau bersosialisasi.
0: Ih, sombong.
1: Terlalu sering gitu ya kan.
0: Aku duit habis kan.
1: Betul.
0: Tahu aku.
1: Sangat-sangat dilarang.
0: Sebenarnya dia bukan sombong. Ya kan, tapi dia hemat saja.
1: Iya. Karena ada banyak lambung yang saya tanggung ya gitu Allah. Ya kan.
0: Lambung siapa aja tuh?
1: Ya Allah. Jadi kayak aduh daripada nongki-nongki cepet gua cepet.
0: Termasuk lambung kucing-kucingmu.
1: Iya
0: kan?
1: Dong. Benar.
0: Iya kan?
1: Itu harus
0: ya,
1: kita.
0: Ya pasti mau minta makan Bang Saldi.
1: Iya kan?
0: Apa nama makanan kucing itu? Whiskasnya dong, Bang.
1: Whiskas gitu. Banget kemahalan. Ya, ada apa? Beberapa merek yang murah.
0: Ya Allah.
1: Terjangkau lah tapi bagus.
0: Dulu aku tahu lagi merek-merek makanan itu selama pelihara kucing.
1: Lupa aku merek apa.
0: Bolton, iya Bolton kau beli.
1: Dia pokoknya 30-an something, tapi lumayan.
0: Yang ada warna kuning, ungu, coklat.
1: Iya, yang gitu-gitulah.
0: Itu Bolton.
1: Mungkin ya.
0: Apalagi ya. Ya itulah merek-merek, apa namanya? Ah, lupa aku.
1: Iya, makanya.
0: Dulu aku beli itu terus loh.
1: Kalau diingat tuh pasti lupa.
0: Dulu kau tahu nggak nama kucing aku?
1: Siapa?
0: Odette.
1: Odette banget. Aku tahu yang itu.
0: Iya kan, yang ini belang tiga.
1: Udah pasti betina.
0: Iya.
1: Namanya juga
0: Odette. Dia beranak terus. Udahlah, aku kasih orang.
1: Iyalah, namanya pas betina.
0: Siapa lakinya tiba-tiba beranak terus dia? Gak bisa, aku tuh banyak anak kucing. Udahlah, kau diambil semua orang aja gitu.
1: Aduh, ya Allah, iya lagi.
0: Si Odette, karena aku Odette, Odette user.
1: Yeay.
0: Kau apa?
1: Aku dulu Kairi.
0: Kari lah.
1: Kairi.
0: Mana ada Kairi?
1: Kari.
0: Kari loh.
1: Yeah. Kok aku mikirnya Kairi.
0: Berarti sama-sama match ya kita ya?
1: Enggak lah, Kairi MM.
0: Kari MM.
1: Kari MM.
0: Pasti kau ini beban.
1: Aku MM user, dulu aku Leslie.
0: Kau pasti beban.
1: Terus karena Leslie sekarang kayaknya sekali tembak mati ya kan. Udah lemah kali.
0: Gak pandai aku pakai Leslie.
1: Enak tau kalau jadi dia sakit banget gitu.
0: Iya sih.
1: Parah.
0: Tapi aku lebih suka Mage.
1: Oh.
0: Aku lebih suka backup orang.
1: Oh iya iya iya.
0: Aku nggak mau yang di depan, nggak mau aku.
1: Aku udah lupa namanya ya.
0: Sekarang itu banyak nama baru.
1: Iya, udah banyak hero baru. Dulu kan yang kita main tuh mungkin zaman Alucard.
0: Iya lagi.
1: Zaman Kari.
0: Aku
1: jijik
0: kali kalau MM udah dia bisanya MM doang, dia nggak mau tukar. Tukar nggak kau, ya kan? Tiba-tiba ada yang pakai match aku gitu kan? Aku kan mau pakai Odette ya kan? Aku toksik juga orangnya. Aku nggak mau ganti.
1: Perpaduan mematikan itu Johnson sama Odette.
0: Ah iya.
1: Kau naik mobil Johnson.
0: Pastinya, aku pasti suruh beli cepat pick way Johnson way. Aku ikut numpang di mobil Johnson.
1: Udah ditabrak, kamu freeze, oh udah mati lah.
0: Kau pakai Odette juga ya? Kau tahu ya skillnya?
1: Tahu lah. Aku ini dulu top global.
0: Aku punya skin butterfly.
1: Iya, ngeri kali.
0: Gak punya kok kan?
1: Enggak.
0: Susah itu dapetinnya.
1: Aku dulu gak beli skin karena aku miskin.
0: Aku gak beli ya, itu ikut.
1: Free trial gitu.
0: Yes.
1: Oh, yeah.
0: Dia harus menang-menang gitu lah.
1: Okay, baik.
0: Keren, aku memang Odette user.
1: Yes. Sekarang guys, jangankan Mobile Legend, nonton series setengah jam tertidur.
0: Ya Allah, iya lagi.
1: Iya kan?
0: Jompo banget gue.
1: Udah ngantri banget.
0: Kurasa kalau aku main Mobile Legend sekarang mata aku udah kelingan weh.
1: Iya makanya.
0: Cepatlah kalian lama kali weh, udah aku AFK aja. Jadi kalian kalau main ketemu tim-tim yang apa namanya AFK itu kalau nggak bocil mama.
1: Iya.
0: Nah, dia cebokin anaknya dulu tuh. Makanya AFK.
1: Aduh. Eh by the way nih ada bundaran base camp dari Kak Mufli.
0: Tengok.
1: Ramai aman lancar.
0: Ramai ya?
1: Iya, tuh.
0: Ramai lancar. Seperti apa?
1: Seperti
0: bingung kan kamu jawab.
1: Iya, ramai lancar seperti
0: apa?
1: Apa ya, we?
0: Rezeki hari ini.
1: Amin. Ya Allah, ya Allah.
0: Semoga dilancarkan semuanya ya.
1: Amin.
0: Ya, yang meeting sama kliennya dilancarkan.
1: Deal cair hari ini
0: cair,
1: ya kan.
0: Iya kan, jangan lupa sedekah.
1: Jangan lupa sedekah ke kita.
0: Ya Allah.
1: Jangan lupa kita lontongnya.
0: Bentar lagi lontong aku datang, tapi boleh buka puasa sekarang enggak ya?
1: Belum.
0: Ih. Oh, udah pesen lontong loh.
1: Mood booster lah kalau kalian yang siaran. Terima kasih untuk Yatni Jayanti.
0: Ya, aku baru baca lagi namanya Yatni.
1: Iya, terima kasih ya kak. Hati-hati di jalan. Yeah. Yaudah, kita balik lagi ke lagu sebelum aku spill temanya sama Egy hari ini.
0: Aku mau lagu yang enak dong, kasih aku lagu yang enak.
1: And now back to the playlist. We have Ray. Where is my husband?
0: Enjoy!

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM。Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Sana dua hits rewind from Michael Jackson, Thriller. Thriller.
1: Mau gak hidupin mic aku loh?
0: Mau aku.
1: Yeah.
0: Mandiri lah kau.
1: Yeah.
0: Males.
1: Males banget.
0: Males banget gue.
1: Pasti kau bad mood kan karena belum makan.
0: Iya, bawaannya sama emosi lagi. Aja we. Kayak mana
1: aku
0: ya?
1: Aku juga belum makan.
0: Males gitu
1: apa
0: kayak.
1: Apa kita boleh buka puasa?
0: Pengen banget.
1: Coba apa hukumnya medical check up tanpa puasa?
0: Coba lagi.
1: Emang boleh.
0: Coba tanya aja
1: apa
0: dulu.
1: Apa boleh
0: MCU?
1: MCU?
0: Enggak puasa.
1: Iya. Coba. Apa kata AI? Harus puasa agar hasilnya akurat. 8 sampai 12 jam.
0: Iya sih, dari tadi aku minum air putih aja weh,
1: aku
0: bener.
1: Aku juga loh, ya Allah. Udah mau habis tumbler aku.
0: Aduh.
1: Ya kan gak biasanya jam-jam segini tuh belum makan.
0: Iya udah seger gitu loh.
1: Udah seger.
0: Aduh.
1: Kayak mana ini?
0: Ya udahlah.
1: Kita lanjutkan puasa ini.
0: Kita lanjutkan dan bagi yang puasa Senin Kamis juga semangat ya.
1: Semangat guys.
0: Semoga keberkahan selalu berlimpah.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Kan banyak orang puasa tuh emang ya udah niatnya puasa, tapi ada juga yang ya Allah semoga tahun ini bisa didatangkan jodoh-jodoh itu.
1: Amin, semoga doa-doa itu terkabul ya.
0: Amin.
1: Ayo sama-sama kita aminkan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bisnisku lancar.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Semoga endorsan Zaldi lancar.
0: Amin. Soalnya ada beberapa pembayaran yang macet nih.
1: Kenapa? Kok bisa?
0: Ya mungkin efisiensi mereka.
1: Ada-ada aja.
0: Ya kan?
1: Ada gak pembayaran macetku ya? Senang pula nungguin duit ya kan?
0: Semoga dikuatkan yang tadinya yang lemah.
1: Amin.
0: Ya kan? Apa yang lemah, Gi?
1: Apanya? Keuangannya.
0: Iya, semoga dikuatkan.
1: Semoga kuat lagi keuangannya.
0: Iya, begitu.
1: Biasanya kan banyak nana nininya.
0: Mm-mm.
1: Banyak long weekendnya.
0: Benar.
1: Banyak jajannya, banyak
0: kopinya.
1: Banyak
0: itu.
1: Gak mungkin pula kita di rumah aja ya, kan orang jalan-jalan.
0: Iya sih.
1: Namanya long weekend, mau staycation pula orang ya kan.
0: Emang best pilihan staycation yang paling tepat adalah Bintan.
1: Iya.
0: Bintan. Kan
1: tapi menurutku
0: banyak tuh.
1: Kalau misalnya budgetnya soso di Batam aja lah.
0: Iya, kalau soso
1: enggak usah ke Bintan. Kalau di Bintan kalau kau bawa mobil aja udah berapa tuh?
0: Iya, udah sejuta.
1: Kalaupun enggak bawa mobil, kalau sewa mobil udah berapa tuh?
0: Iya, gopek.
1: Soalnya resortnya tuh jauh-jauh.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Kalau mau pakai motor, hujan suka tiba-tiba.
1: Ya panas sekali.
0: Kalau panas sekali.
1: Dengkang, aku enggak bisa pakai motor.
0: Kalau jalan-jalan gitu ya.
1: Yeah.
0: Emang serunya pakai mobil.
1: Serunya kayak mobil ya, bisa beli cemilan makan
0: bener,
1: di mobil.
0: Bener banget.
1: Bisa tidur gitu.
0: Beli pop mie.
1: Tapi capek kali aku nunggu roronya. Pokoknya loading barang itu loading muatan itu pasti 1 jam lebih.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau mobil.
0: Iya,
1: sama aja sih motor juga kan jalannya lama juga sama-sama.
0: Iya, sabar-sabar lah.
1: Namanya mau jalan-jalan ya kan?
0: Iya kan.
1: Kalau enggak ribet di rumah aja kau.
0: Iya, tidur aja kau.
1: Iya.
0: Oke, tema kita hari ini singkat saja.
1: Apa?
0: Kau lebih suka tahu atau tempe, Gi?
1: Ah. Kau dengerin omongan aku sama mamaku ya tadi?
0: Enggak sih.
1: Aku tadi ngomongin tahu sama tempe juga soalnya.
0: Oh iya. Demi Allah aku enggak denger.
1: Soalnya aku ini beberapa hari ini makan tahu sama tempe tapi digoreng mulu gitu.
0: Dibikin inilah.
1: Kayak pengen sesuatu yang lain begitu. Apakah dibacem mah gitu?
0: Dibacem oke, okay. Dilodeh juga oke.
1: Okay. Makanya mamaku bilang iya, mama kasih resep itu bacem tadi.
0: Enak tuh, Pak.
1: Karena aku suka tahu sama tempe, apalagi kalau belinya seger.
0: Salah satu lagi lebih suka mana?
1: Tempe sih.
0: Tempe why?
1: Karena dia bisa digoreng tepung dan rasanya endul.
0: Parah.
1: Kok juga?
0: Enak banget, tapi aku lebih suka tahu diri.
1: Tahu diri. Iyalah.
0: Aku suka banget tahu diri.
1: Harus tahu diri.
0: Mm-mm.
1: Biar tahu posisi.
0: Iya.
1: Apa? Posisi
0: bener.
1: Apa?
0: Iyalah, tahu. Enggak jujur, aku lebih suka tahu.
1: Iya. Kok lebih suka tahu?
0: Tahu.
1: Diapain?
0: Apapun.
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: Masakan mamaku yang paling kusuka adalah tahu sambal. Tahu sambal dia sedap gila. Sedap
1: jenis
0: gila.
1: Jenis sambalnya macam mana?
0: Pokoknya mamaku udah pasti tahu anaknya ini, anak sulungnya ini tidak suka pedas.
1: Ah, cukup.
0: Pedas sedikit dia
1: masak
0: ulang.
1: Masih ada manis-manisnya sikit ya.
0: Enggak manis, Gi. Pokoknya jangan pedas saja.
1: Kau ini picky lah.
0: Sedikit aja pedasnya.
1: Kau tahu enggak?
0: Apa?
1: Cabai itu beda-beda memang.
0: Iya.
1: Gak setiap cabai itu ada yang gak pedes. Gak setiap cabai keriting itu gak pedes gitu. Tapi pedes ada juga.
0: Iya, tapi mama aku selalu sukses membuat hebat, makanan yang tidak pedas tapi ada pedesnya dikit, ngerti gak?
1: Pusing deh.
0: Aku gak suka manis.
1: Gak suka manis juga.
0: Cuma kalau mama aku masih masakin aku gitu ya. Masak. Duh pedes sekali. Itu dimasak dia ulang.
1: Ya Allah.
0: Udah tersaji di mangkuk itu. Ditaruh lagi di kuali. Ditambah di apa. Terus jadi enak.
1: Diikutin lah kepik.
0: Iya. Sampai sekarang.
1: Masya Allah.
0: Sebagai donatur. Berhak donatur.
1: Apalagi raja. Kata mama gue. Yang mana raja? Siap raja, mau ya ditambahin micin sikit enggak?
0: Raja banget. Iya pas kemarin masak-masak lebaran tuh kan kayak dia ngerasa asin, keasinan. Menurut aku sama adik aku pas. Nah, jadi udah gak usah ditambah-tambah.
1: Dan ikut aja gitu
0: ya.
1: Masya Allah, sehat selalu, Ma.
0: Amin.
1: Mulai rezeki selalu.
0: Masya Allah.
1: Memang semua mama kayak gitu, Zaldi. Aku ya ngomong selewat aja gitu sama mama aku kan. Enak ya opor, Mak, ya gitu ya. Besoknya disuruh datang ke rumah.
0: Masya Allah.
1: Mama masak opor, kata dia.
0: Masya Allah.
1: Padahal aku cuma terlintas sedikit aja gitu. Kayak gitu mama.
0: Iya kan?
1: Selalu mengusahakan untuk anaknya.
0: Iya kayaknya kalau mama aku di sini juga dia akan kayak mama engkau sih.
1: Pasti lah.
0: Pantang disebut.
1: Nggak bisa.
0: Jadi barang
1: mama,
0: itu.
1: Mama tuh kayak karena dia tuh ngelihat kita tuh kecil aja gitu.
0: Iya kan?
1: Anak kecilnya yang lucu dan imut.
0: Iya kan? Sekarang sudah jadi amit-amit.
1: Ya lagi.
0: Nah kalau kamu gimana tahu Pro 2? Lebih suka tahu, tempe atau tahu diri?
1: Ya.
0: Nah, coba deh.
1: Kayaknya harus tahu diri deh, kalau nggak diajak nggak usah ikut.
0: Nah, itu dia. Itu basic manner ya,
1: manner,
0: guys.
1: Manner ya. Jadi nggak usah, kalian pergi kemana, weh, nanti, weh. Kok nggak diajak?
0: Kau nggak diajak,
1: mau
0: diam.
1: Mau nanya. Mereka ada grup sendiri di luar kau.
0: Betul.
1: Jadi ya udah, di rumah aja. Atau cari silker baru.
0: Nah, benar.
1: Circle.
0: Itulah. Kalau aku sih emang nggak ada circle. Jadi emang ya udah anaknya tuh sukanya di kos gitu kan.
1: Ngapain kau?
0: Main.
1: Main apa?
0: Kan aku punya PS3.
1: Oh iya ya.
0: Jadi
1: kau
0: itu
1: buka rental
0: tuh
1: aja, Zaldi.
0: Gak mau aku.
1: Ini rame rumah kau nanti.
0: Gak suka aku bocil.
1: Lumayan per jam berapa gitu.
0: Bocil lasa habis lah. Tangan aku pipi aku bergetah-getah nanti.
1: Ya Allah. Ngapain mereka begetar tipimu?
0: Ya kan mereka abis dari luar keringet.
1: Ya Allah.
0: Terus nunjuk-nunjuk begini.
1: Ya Allah, bokem banget. Iya
0: kan?
1: Bokem.
0: Belum baunya, ya Allah.
1: Ya Allah. Kalau anak zaman sekarang jadi bilang ya. Anakku 2 tahun aja udah, wih kok ada asyam-asyamnya gitu. Ini kamu main di mana? Umur 2 tahun baru.
0: Tapi 2 tahun tuh asyamnya masih enak.
1: Yeah.
0: Masih bisa dinikmati. Kau tahu lah nanti asam 7 tahun.
1: Ya Allah, kecut ya. Allah.
0: Kecut. Cekut.
1: Bau telur gitu ya. Ada ponakan aku memang pulang, aku jemput pulang SD dulu-dulu ya waktu aku belum mama gitu. Tah apalah baunya semuanya.
0: Iya kan?
1: Aku enggak bisa mendeskripsikan bau anak SD itu bau apa. Entah, kau main apa? Masuk parit kau.
0: Iya, karena emang begitu sirkulasi di tubuh mereka.
1: Entahlah.
0: 10 tahun kemudian kayak adik aku, itu lebih bau lagi.
1: Ih, lain itu baunya.
0: Lebih ke Katie-nya.
1: Tahu aku.
0: Aku kan selalu nyaranin.
1: Yang puber-puber itu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Selalu nyaranin kau selalu pakai MBK. Aku bilang
1: MBK
0: kayak gitu.
1: MBK bangi, enggak deodoran.
0: Aku lebih suka MBK karena dia tidak meninggalkan noda-noda kuning.
1: Oh gitu, I just know that.
0: Iya, dia tidak bikin burket.
1: Kalau tawas-tawas itu apa?
0: Boleh juga, bilang. Boleh juga.
1: Kayak mana pakainya?
0: Kalau tawas itu aku jujur belum pernah, tapi kayaknya dioles juga lagi.
1: Oh gitu, soalnya bentuknya kayak kristal gitu gak sih putih?
0: Iya.
1: Aku pernah lihat, tapi gak
0: kan
1: tahu.
0: Tapi kan diletak di ketiak kan dia hancur.
1: Apa baunya?
0: Gak ada bau.
1: Oh gak ada bau?
0: Gak ada bau.
1: Dia memang ini ya, menyerap bau-bau
0: Betul.
1: Badan begitu ya. Tapi katanya bagus yang alami-alami.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi kalau untuk berbagai merek yang roll on, yang oles aku nggak bisa. Soalnya kayak gampang lecet gitu.
1: Ya Allah, sensitif banget kayak timu, kayak hatimu. Itu hati apa keti? Sensitif banget.
0: Untung sensitif ya kan.
1: Allah.
0: Untung hati aku nggak asem, men.
1: Hatimu gak asem lagi tapi busyuk.
0: Iya. Iya lagi. Untung cuma hati yang busuk, jangan sampai ketiak gitu kan. Kalau busuk hati kan gak bisa dicium baunya kan.
1: Iya, betul. Tapi bisa terlihat, Zaldi.
0: Bisa terlihat.
1: Sayangnya bisa terlihat walaupun kau menutupi. Ya. Jadi kalian kalau busuk hati itu terlihat terpancar deh wajah kalian yang suram. Jadi jangan busuk hati kalian, guys. Karena muka kalian suram.
0: Iya.
1: Betul lah, jujur aku.
0: Terlihat banget. Apalagi aku gitu. Kayak ya anak-anak ini kan tahu kan, guys.
1: Iya.
0: Aku tuh kayak mana di sini. Kalau udah nengok orang tuh kayak
1: iya.
0: Muka kalau Zaldi.
1: Kalau udah diem gitu dia ditekuk ya mukanya tuh adalah yang enggak senang.
0: Iya, enggak suka aku.
1: Cepat kali kelihatannya. Kayak gaji. Gaji tanggal 1, cepat tuh.
0: Iya, itulah. Gitu. Aduh, ya begitulah iya, Tomo Pro 2. Langsung vote aja deh. Kamu yes. Kira-kira lebih suka olahan tahu?
1: Tahu?
0: Tempe.
1: Mm-mm. Nah, atau coba.
0: Apa?
1: Tahu diri.
0: Atau tempe diri.
1: Apa itu?
0: Gak ada supaya ada dirinya. Kan? Oke, bisa langsung vote di mana?
1: Di Pro 2 Batam.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alah,
1: kok bisa ya?
0: Tanggal segini duit udah kosong.
1: Ya, aku baru mau bilang tanggal segini duit masih ada.
0: Asik. Adu.
1: Gimana ya ngabisin duit di ATM?
0: Masya Allah.
1: Ya, manifesting dulu lah.
0: Amin.
1: Manifesting duit di ATM gak habis-habis.
0: Pengennya sih gitu ya, guys. Begitu, ya, semoga lah di masa-masa...
1: Apa?
0: Yang serba...
1: Masa-masa paceklik.
0: Paceklik banget gitu bahasamu.
1: Kau gak denger, Mas.
0: Kayak guru sejarahku dulu
1: ya
0: SMP.
1: Allah, SD. Sejarah banget muka gue.
0: Iya.
1: Ya aku dulu paling suka loh belajar sejarah.
0: Kau tau gak nilai sejarahku berapa?
1: Berapa?
0: 98.
1: Kok bisa?
0: Nyaris sempurna.
1: Karena kau suka gak move on dari masa lalu.
0: Makanya aku tuh pengen kan storyin di IG tapi kayak malu juga sih.
1: Ya Allah.
0: Kayak pick me banget gitu.
1: Kalau aja buku-bukuku gak dimakan rayap. Pasti aku posting-posting.
0: Iya, aku tuh rapot. Masa kok rapot udah hilang?
1: Rapot, ada gak ya rapot SD ku? Kayaknya kena rayap juga.
0: Aku SMA yang 98 itu.
1: SMA aku ada. Sejarah emang ada di ini, ijazah gak ada lah.
0: Gak di ijazah, di rapot.
1: Oh, di rapot.
0: Di rapot.
1: Dimana rapot SMA aku ya?
0: Pasti udah hilang.
1: Gak tahu di rumah mamaku.
0: Kok kasih makan rayap terus ya kan?
1: Di rumah mamaku loh.
0: Baiklah.
1: Ih, kita tadi temanya apa?
0: Sebelum back to the topic tahu dan tempe.
1: Yes.
0: Kali ini... Ada Ning Nong.
1: Apa Ning Nong?
0: USB itu apa?
1: Namanya itu.
0: USB itu apa, Gi?
1: Mana? Apa yang dia tulis? Flyover Sela di USB ke arah flyover macet. Nggak
0: apa
1: tahu.
0: Itu USB?
1: USB, USB siapa? U-turn kali enggak?
0: Iya, enggak tahu apa we USB we.
1: Flyover Seladi tidak memecahkan kemacetan yang terjadi dari arah Tiban ke Batang Center kalau pagi.
0: Iya, kalau pagi.
1: Entah apa tujuannya dibuat jembatan itu, bantu jawab ya. USB ke arah flyover macet. UIB kali ah. Typo.
0: Iya. Typo dia.
1: Karena banyak jalan berlubang, Min, begitu.
0: Tapi I ke S itu jauh loh, Gi.
1: Namanya lagi berkendara kayak mana?
0: Oh, begini-begini.

0: Ada lagi?
1: Udah itu aja.
0: Oh gitu.
1: Nah, lebih suka tahu apa tempe? Ini banyak kan tempe sih.
0: Ya kan, tempe itu lebih gimana gitu?
1: 43%.
0: Kadang aku kalau beli tahu itu kalau harus yang segar gitu loh.
1: Tahu.
0: Kalau udah beberapa hari dulu tuh gak suka.
1: Kayak mana cara bedainnya?
0: Harus yang segar, jadi ketika masih anget di pasar kau beli kau masak langsung. Oh. Jangan didiemin.
1: Kan gini, aku kan beberapa minggu ini ke pasar.
0: Yes.
1: Belajar masak lah aku kan.
0: Iya, belajar masak apa kau?
1: Adalah tumis-tumis.
0: Boleh lah aku coba.
1: Iya, nanti aku bawain ya.
0: Ih, takut. Keracunan.
1: Jadi aku bingung perbedaan. Mungkin dari packaging aja ya. Karena tahu yang udah disiapin udah di kantung.
0: Yes.
1: Di plastik yang bersih
0: kuning.
1: Yang bersih, yang bening.
0: Oh,
1: Sama yang di ember. Yang
0: yes.
1: di apa sih? Bukan ember, apa sih
0: ya,
1: namanya?
0: Ya tahu itu.
1: Tempat cat itu loh.
0: Yes.
1: Nah, bagusannya mana?
0: Tergantung kau suka tahu Jawa atau tahu Cina.
1: Ah.
0: Biasanya kalau di bungkus tuh tahu Jawa. Kalau tahu Sumedang gitu.
1: Tapi dia nggak kuning gini, tetap putih.
0: Tahu, dia kotak kan tapi.
1: Iya, tapi di lebih rapi
0: kalo
1: aja gitu.
0: Kalau lihat bentuknya dia itu kotak, dia kubus. Ya, aku nih udah tahu dunia perpasaran.
1: Berapa
0: ya.
1: Itu?
0: Apa 10.000 biasanya.
1: Oh.
0: Nah, tapi kalau aku beli itu kadang dia nggak seger, jadi aku lebih prefer yang di Baskom.
1: Oh, yang bertimpa-timpa
0: yes,
1: itu.
0: Yes, jadi kau bisa cium dulu baunya ya. Kalau
1: kita ambek sendiri itu kan.
0: Yes, ambek dulu dibungkus atau bilang sama kakaknya lah. Tapi kau boleh kok pegang tahu itu, kau cium dulu boleh.
1: Oh.
0: Boleh banget. Saran aku kalau beli tahu tuh pagi-pagi yang masih anget baru datang, nah belilah.
1: Oh.
0: Itu rasanya endul, rasa soya. Tapi kalau udah berhari-hari aku nggak suka, kayak busuk gitu. Kayak asem.
1: Ya iyalah.
0: Gak suka.
1: Namanya juga barang tuh udah berhari-hari.
0: Iya, yeah, sama juga dengan tempe. Enaknya memang fresh gitu kan, anget-anget datang, digoreng. Aku suka pakai tepung serbaguna.
1: Kalau serba salah?
0: Serba salah itu kau.
1: Kupikir kau nak jawab Raisa loh.
0: Kanan kiri salah.
1: Iya,
0: kan kau serba salah kalau
1: iya
0: biasanya.
1: Iya sih serba salah.
0: Ya nggak sih?
1: Betul.
0: Di atas salah, di bawah salah.
1: Hehehe. Apa tuh?
0: Apa?
1: Roda kehidupan.
0: Roda kehidupan. Iya gitu. Kan kadang kalau di atas banyak minjem duit.
1: Betul.
0: Kayak mana?
1: Kalau lagi di bawah?
0: Pusing mau pinjem duit sama siapa?
1: Makan tempe terus.
0: Ya, tapi nggak apa-apa, sehat loh tempe.
1: Sehat.
0: Daripada kau makan mie instan.
1: Iya, bagusan tempe
0: bagus
1: guys, sumpah.
0: Di stok itu telur, tempe, tahu.
1: Betul.
0: Best
1: proteinnya banget.
0: Tinggi ya.
1: Kalau kau bingung resep apa lagi, benar kata Egi dibacem.
0: Iya, dibacem gitu.
1: Terus tengok resepnya di TikTok aja guys.
0: Ini
1: aku
0: udah
1: tuh
0: banyak
1: biasa,
0: sekarang.
1: Apa ngelihatnya di TikTok lebih gampang.
0: Iya, udah banyak sekarang masak-masak simple. Anak kos juga bisa bikin konten masak.
1: Benar.
0: Aku dari tahun lalunya aku tengok.
1: Belum ada dapur, kosan aku malas aku.
0: Tah. Ada panci listrikmu pun nggak dipakai-pakai, udahlah pre-love aja panci listrikmu itu.
1: Nggak pakai itu.
0: Pakai ya.
1: Tanggal-tanggal masa segini, mie. Tanggal-tanggal segini berguna.
0: Masa apa? Masa sarden?
1: Nggak, malas aku cuci bekas sarden tuh malas aku.
0: Iya kan, agak amis ya.
1: Lebih suka ya tempe tahu tumis gitu-gitu.
0: Tempe tahu ditumis ya, masa apa itu?
1: Nggak, maksudnya antara tempe. Tahu gitulah.
0: Oh bisa bikin orek juga kok.
1: Udah sering bosan.
0: Oh
1: aku.
0: Udah sering. Apalagi olahan tempe yang enak.
1: Kau tau nggak singkatan tumis?
0: Apa?
1: Tau nggak?
0: Nggak tahu.
1: Tuang minyak sedikit.
0: Lah, baru tahu lagi gue.
1: Astagfirullahalazim.
0: Ya ampun.
1: Jadi kau selama ini nggak tahu?
0: Nggak tahu. Taunya tumis aja udah.
1: Is.
0: Kalau goreng nggak ada kepanjangannya goreng.
1: Lepa.
0: Goreng nggak ada kepanjangannya.
1: Nggak ada. Apa?
0: Steam.
1: Nggak ada. Tumis.
0: Oh, baru tahu.
1: Tuang minyak sedikit. Makanya kalau minyak banyak itu bukan tumis namanya.
0: Apa namanya?
1: Goreng.
0: Oh gitu. Enggak ada kepanjangan goreng.
1: Enggak ada.
0: Ah.
1: Masa kok baru tahu?
0: Banyak.
1: Ih, parah banget dah.
0: Harusnya kan tuang minyak banyak kalau goreng.
1: Tumba. Itu tumba ya kan? Tuang minyak banyak.
0: Kalau tumbas apa tumbas?
1: Tumbas. Tuang minyak basah.
0: Apaan sih? Kayaknya kau belum sarapan.
1: Memang. Kau tanya lagi. Aku benar-benar mode senggol bacok nih.
0: Ngomongnya lemes banget kita.
1: Iya. Bayangkan. Dari jam 7 ya, aku terakhir. 7 malam.
0: Aku gak makan malam itu. Terakhir aku makan jam. Ya jam 6 lah.
1: Iya
0: jam
1: Allah.
0: Jam 6. Itu pun bareng anakku. Suapin dia aku sekali makan gitu. Iya juga ya, gak makan aku. Aku lupa loh hari ini MCU.
1: Iya kan.
0: Tadi tuh aku udah jam 6, aku mau order. Jam 6 gitu kan. mau sarapan lontong pokoknya.

0: pakai gorengan gitu ya. Ternyata Zaldi ingatin jangan kau sarapan katanya. Kenapa? Orang kan puasa. Kupikir dia yang puasa. Terserah lah orang mau makan, kau puasa puasa lah sendiri ya kan. Ternyata MCU. Ya Allah.
1: Ricky juga aku ingatin, lupa kalian semua kan.
0: Ya kan, untung belum masuk barang itu.
1: Kalau udah masuk barang itu.
0: Mana? Ibu bapak puskesmasnya mana?
1: Belum datang, masih di Tanjung Buntung.
0: Cepatlah.
1: Lama itu.
0: Cepatlah datang, kita kan mau MCU. Udah kita deh. Mau kloter pertama pokoknya.
1: Betul ya.
0: Aku gak peduli mau diambil seberapa banyak darahku. Yang penting cepat kelar dan cepat aku sarapan.
1: Ya udah, selamat pagi untuk Likyu.
0: Likyu apa katanya?
1: Dia suka tahu.
0: Oh.
1: Karena harum dan lembut.
0: Boleh suka
1: emang
0: tahu.
1: Emang tahu harum.
0: Ya kalau kau beli fresh, makanya aku bilang belinya tuh pas anget-anget.
1: Gak pernah
0: pagi-pagi
1: pula.
0: Pagi-pagi di pasar.
1: Aku belanja di pasar biasanya jam 11.
0: Itu udah dapet sisa-sisa orang, orang udah pilih.
1: Malas sekali berdesak-desakan, gak suka aku.
0: Ih, kalau jam 5, jam 6 itu udah pas lah itu. Dia kalau berdesak-desakan tuh jam 7, jam 8. Ya, jam 6 gitu kok pergi.
1: Okay. Best. Baiklah. Arahdan juga selamat pagi.
0: Pagi, apa katanya?
1: Tempe kriuk, Kak, enak banget.
0: Nah, itu dia. Seleranya sama kayak aku.
1: Tempe ditepungin.
0: Best. Tapi jangan sering-sering ya. Kita
1: boleh,
0: boleh makan tepung banyak.
1: Karena tepung itu mengandung gula juga, guys.
0: Oh.
1: Terus juga ada Sisi.
0: Sisi, lucu ya namanya?
1: Sisi.
0: Oh,
1: 12.
0: Apa kata Sisi?
1: Dia lebih suka tahu karena lebih suka aja.
0: Boleh suka tahu asal jangan sok tahu. Enggak boleh. Sok ganteng boleh, sok tahu jangan.
1: Nah, itu dia. Nah. Kadang dia suka jengkel sama orang-orang yang sok tahu.
0: Iya kan? Jangan sotoy deh.
1: Jangan sotoy ya, guys.
0: Kalian enggak boleh sotoy, guys. Udahlah, yang bukan ranahmu jangan di ini.
1: Iya, jangan.
0: Jangan diiniin apa tuh namanya?
1: Iya, jangan diapakan kali gitu, guys.
0: Diapakan kali apa tuh namanya?
1: Ya, apa itu namanya, weh?
0: Ah, udahlah itulah.
1: Ya udahlah itu aja ya. Oke, segitu dulu.
0: Ya, nanti kita masuk lagi. Kita mau hemat energi, guys.
1: Iya, karena
0: kita berpuasa.
1: Berpuasa banget nih MCU ya.
0: Bahkan kopi juga gak boleh kita.
1: Gak boleh, benar-benar air putih aja.
0: Air putih, tok kita dari pagi, dari malam.
1: Dari malam. Oke deh, kita balik lagi ke lagu. Kali ini ada Baby Monster with you.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: na na na na. Kayak mana lagi Gi lagunya?
1: Cepat kali. Iya, cepat kali. Mic aku belum nyala.
0: Kasihan dia lo cepat kali. 1 2 3 4 5 lagu Egi.
1: Enggak berasa.
0: Parah kali kau.
1: Karena kita tuh belum sarapan.
0: Selamat pagi. Orang-orang yang belum sarapan juga.
1: Iya. Melipir ya, dulu. Puasanya, guys.
0: Melipir dulu ke Morbak.
1: Ih, enak banget. Aku sukanya pesan mie ayam.
0: Ke Ameng.
1: Kalau di Ameng aku mie goreng belakang Padang.
0: Wih.
1: Best.
0: Enak.
1: Best ya. Semukinya dapat ya.
0: Best.
1: Kita lagi coba. Kau sebutkan.
0: Panindo buka enggak jam segini?
1: Panindo. Apa? Mau fast food?
0: Iya.
1: Not my typical of breakfast.
0: Skip. Terus kita ke apa namanya yang dekat Cap Nyonya sini tuh?
1: Apa? Tarempa.
0: Iya, Tarempa.
1: Tarempa aku pasti pesen yang lembab sih sama enak. Roti 2.
0: Enak banget. Terus
1: yes. Teh tarik dingin.
0: Wih, jangan lupa air putih.
1: Iya, air putih aku bawa tumbler.
0: Nah, itu dia bagus.
1: Kenapa aku beli air putih?
0: Mahal.
1: Iya kan. Hemat bawa tumbler.
0: Betul. Selain hemat duit juga kita ramah lingkungan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Ramah juga sama semua orang.
0: Ramah kali.
1: Karena duit kita gak keluar banyak.
0: Betul.
1: Ngapain aku beli air putih berapa ribu, 8 ribu. Bawa aja dari rumah.
0: Makanya.
1: Iya kan?
0: Kalau galon habis di rumah aku biasa melipir dulu ke kantor.
1: Kok ambil ya?
0: Kok ambil lah.
1: Kok isi tumblermu yang besar itu?
0: Iya, ini kan fasilitas.
1: Malas kau kan isi galon.
0: Gak mau, aku paling emang kegiatan anak kos paling malas adalah isi galon.
1: Ya kan, capek kan.
0: Capek.
1: Padahal ada loh orang langganan, kok taruhnya di depan.
0: Gak mau aku, itu duit. Bukan Sanford.
1: Sanford loh.
0: Gak mau.
1: Ih, bertahun-tahun aku cuma taruh duit, taruh galon, udah. Nanti gak abangnya mau. Anterin gitu.
0: Aku mau ke kedai Uni sendiri, ya, lebih terlihat gitu.
1: Gak akan 12 ribu yang kau keluarkan. Pasti kau jajan.
0: Enggak. Mana pernah aku jajan tempat Uni?
1: Oh iya.
0: Enggak.
1: Aku selalu jajan sih.
0: Enggak pernah.
1: Dia kan ada jual batagor-batagor juga sama siomay.
0: Aku enggak mau karena aku di situ memang untuk beli galon, kalau
1: ya,
0: enggak.
1: Aku enggak bisa kalau udah beli di warung, aku pasti ada mie, ada telur, ada jajan anakku, ada minuman pasti.
0: Iya, berbunga.
1: Iya, enggak akan 12 ribu lagi
0: tiba. Enggak mau. Sekarang udah 13 loh, Gi.
1: 13.
0: Iya. Yes. Bener.
1: Nah, kayak aku biasa taruh duit di galon. Dah, biar abangnya ambil deh. Tahu-tahu udah terisi 3 galonku.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Tapi setahu aku bukan Sanford lah.
1: Sanford loh. Aku udah bertahun-tahun nih ya.
0: Emang
1: iya? Sanford. Orang dia lewat aja dia bilang Sanford. Korek kupingmu ya.
0: Oke deh guys, kita masih ngomongin tahu dan tempe. Jadi yeah. Manfaat tahu yang pertama Gi apa?
1: Itu proteinnya tinggi sih.
0: Yang kedua,
1: ramah di kantong.
0: Ramah banget. Enak.
1: Yang ketiga, simple dimasak.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang keempat apa? Isi sendiri.
0: Apa namanya, bergizi dong.
1: Ya tentunya bergizi ya, proteinnya tinggi.
0: Betul.
1: Ya kan. Ramah juga di pencernaan.
0: Betul.
1: Kaya akan serat juga.
0: Betul.
1: Ini sepengetahuan aku aja udah banyak manfaatnya. Belum lagi kita buka Google.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Itu yang kau kasih tahu udah cukup lah.
1: Ya kan.
0: Kalau manfaat tahu diri kak.
1: Manfaat tahu diri.
0: Yang pertama.
1: Yang pertama. Ya pokoknya. Ya pokoknya kita gak nyusahin orang lah.
0: Yang kan kedua diri. Terhindar dari malapetaka.
1: Iya. Yeah. Yang ketiga banyak rezekinya.
0: Yes.
1: Ya kan orang tahu diri itu banyak rezekinya, banyak kawannya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya tahu posisinya.
0: Tuh.
1: Gitu. Tahu kapan harus mundur, kapan harus silent.
0: Nah.
1: Iya kan.
0: Kapan harus memberontak.
1: Ih takut banget.
0: Kayak Zaldi.
1: Iya yeah, emang aku berontak.
0: Ntar lagi aku berontak.
1: Tunggu mah abis makan. Kan?
0: Iya. Ini punuk aku habis airnya
1: ya
0: nih.
1: Ya Allah unta kau. Unta banget kau.
0: Menyimpan cadangan air di punuk ya, ya kan.
1: Kalau yang menyimpan cadangan makanan di lambung.
0: Apalah itu manusia tahu. Dong.
1: Manusia ya.
0: Iya.
1: Makanya kau makan banyak-banyak. Jadi ada lemak ketika kau lapar.
0: Iya kan.
1: Gak berasa lapar, lemaknya yang kebakar.
0: Udah
1: gitu.
0: Perih loh Niki, sumpah.
1: Niki baru jam 9, belum ada jam 9 lagi.
0: Karena aku terakhir makan jam 7 malam.
1: Masih mending aku jam 6.
0: Oh
1: nah,
0: iya.
1: Itu pun aku gak makan satu porsi loh.
0: Ya kan cadangan lemakmu banyak.
1: Makanya aku bilang kalau tumpuk lemak, jadi ketika lapar lemakmu yang terbakar gitu.
0: Ya ampun ya, ya.
1: Jadi pengen makan all you can eat kemarin. Karena iya, lapar-lapar begini.
0: Aglo best.
1: Best banget sih, aku suka.
0: Keren banget.
1: Bumbunya enak, endul ya.
0: Parah, pastanya
1: sotong
0: tuh enak banget.
1: Sotong bakarnya enak ya.
0: Enak juga.
1: Best.
0: Aduh, kita ngomongin aja dulu.
1: Kita tuh kalau lapar ada aja makanan yang terlintas yang pernah kita makan yang endul-endul.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Sama itu ayam apa yang di Arto?
0: Ayam pecak.
1: Iya, itu best banget.
0: Pecak, pecak, pecak, pecak, pecak.
1: Kapan kita makan siang di situ lagi ya?
0: Tunggu Putri habis cuti lah.
1: Iya lagi, Putri happy wedding ya.
0: Happy wedding, Bud.
1: Masya I have a fantastic
0: Allah.
1: Wedding.
0: Yes. Yeah. Happy honeymoon.
1: Happy married.
0: Yes.
1: Happy, apa namanya kalau orang ngucapin pernikahan itu?
0: Apa?
1: Newlywed.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Lovebird.
0: Lovebird.
1: Aku kaget banget kemarin kan dia posting pakai apa gaun pernikahan begitu. Ah, seriously Putri umurnya berapa? Udah nikah kau gitu pikirku.
0: Iya, sebenarnya dia lebih di atas aku umurnya tapi selalu manggil aku abang, aku manggilnya Putri.
1: Tapi dia lucu banget enggak sih?
0: Iya.
1: Imut. Makanya aku, "Hah? Udah nikah kau ya?" Gitu pikirku.
0: Aduh, ya udah deh makan tahu dulu. Ada dari Yeni.
1: Apa katanya?
0: Yeni bilang suka tahu isi.
1: Best, aku beli lagi.
0: Biar ada sayurannya.
1: Aku beli lagi tahu isi.
0: Di mana?
1: Tapi belum ku makan, kan lagi puasa.
0: Oh iya juga. Itu untuk Yeni ya. Selamat makan tahu isinya.
1: Kau tahu gak aku pernah jualan tahu isi loh?
0: Di mana?
1: Ya aku jualan online.
0: Oh really?
1: Iya, waktu 2021 kayaknya.
0: Lah, COVID dong.
1: Iya kan gak COVID-COVID kali lah 2021. Aku antarin orang-orang yang beli gitu.
0: Terus?
1: Tahu isiku. Terus aku capek, jadi aku gak jualan lagi.
0: Emang jualan tuh capek?
1: Emang capek lah, apalagi kita kerja ya kan? Kayak mana? Gih gak jualan lagi? Enggak, capek aku.
0: Capek?
1: Kapan kok jualan lagi? Jangan tanya, gak tahu aku mau jualan.
0: Aduh.
1: Jadi aku relate sama Aldi Taher yang gak jualan karena capek.
0: Iya, dia udah punya karyawannya capek.
1: Iya kan, apalagi aku nganterin lagi sendiri gitu.
0: Aduh pusing deh.
1: Tapi best lo banyak yang beli lo tahu isiku.
0: Iya, duitnya enak.
1: Iya.
0: Pinggang juga sedap nih rasa dia.
1: Iya, jadi pagi-pagi tuh aku bangun ngolah tahu dulu aku.
0: Nah itu dia.
1: Ya, baru aku kerja.
0: Oh, kau nggak mencontohi Roli Poli kau.
1: Iya kan.
0: Seharusnya kau bikin outlet namanya.
1: Bentar lagi capek dia itu. Kan kami temenan 11-12 aja nya karakteristik.
0: Iya juga sih.
1: Iya.
0: Kemarin itu kami ke tepi pantai.
1: Yes.
0: Terus lewat kan. Udah dalam keadaan kenyang. Padahal dari sebelum pergi tuh, "Din, nanti kita mampir yuk."
1: Enak loh bolunya.
0: "Wezal nih kok beli tak pas balik?" Aduh kenyang kali.
1: Udah kenyang kan. Nantilah dia buka setiap hari.
0: Iya.
1: Enggak. Kalau dia gak mood dia gak buka.
0: Ih.
1: Dia kan kawan aku.
0: Gila memang. Yang
1: kayak gitu dia. "Nanti aku lagi pengen ketan hitamnya." "Gak buka, sabar Remy," katanya. Ya Allah.
0: Lagi capek aku.
1: Emang kayak gitu. Makanya aku juga buka bisnis, takutnya kayak gitu nanti.
0: Aduh, ya Allah. Ya udah deh, kali ini ada Kak Liana.
1: Hai Kak Liana.
0: Liana, dia
1: long
0: suka keduanya. Karena aku pemakan segalanya. Tapi
1: banget.
0: Gak makan teman ya.
1: Baru mau bilang.
0: Suka kali aku punchline.
1: Jangan yang itu ya. Karena teman itu gak enak guys. Rasanya kayak ada gosong-gosong gitu.
0: Iya, tak enak. Kau udah pernah rasa ya?
1: Iya.
0: Ih.
1: Ada gosong-gosongnya gitu.
0: Orang mana ya? Teman mana yang kau makan?
1: Takut banget. Enggak lah, gak pernah. Takut. Kok ngapa jadi kayak hantu sih?
0: Rasa teman makan teman. Tapi definisi teman makan teman itu apa, Gi?
1: Teman yang memanfaatkan teman dibalik.
0: Oh.
1: Mereka gitu. Kayak apa sih gitu. Kayak temen kan kita nih. Tapi kok di belakang kayak hantu gitu. Kok ngomongin sama orang lain gitu, gitu.
0: Oh kan? Itu namanya teman makan teman. Aku pikir itu berlaku untuk hubungan aja gitu.
1: Hubungan gimana? Hubungan
0: percintaan
1: ya? Kayak mana caranya?
0: Kayak aku berkawan sama dia padahal dia udah punya pacar. Tapi aku akhirnya deket sama pacarnya
1: ya. Sama aja. Pokoknya kok
0: memanfaatkan,
1: mencurangi temanmu ya. Teman makan teman
0: okay.
1: Ada juga ya intinya memanfaatkan lah gitu.
0: Oke baik.
1: Ya kan kok teman kan gak boleh kita sekedar mengambil benefitnya saja.
0: Ya aku pikir kan selama ini kita beneran makan temannya.
1: Jangan.
0: Kita gigit dia
1: lucu
0: gitu.
1: Kalau
0: kita gigit.
1: Belum sarapan Zaldi jadi ngomongnya ngalur ngidul.
0: Kita coba-cobi dia.
1: Iya asam pasti. Asin.
0: Aduh Kak Cynthia pula nih.
1: Udah lama loh Kak Cynthia.
0: Udah Kak belikan sarapan.
1: Kayaknya dia liburan deh.
0: Udah Kak belikan sarapan Mita Rempa pagi ini. Buat kalian biar gak ngereok setelah
1: itu
0: Kak.
1: Serius.
0: Makasih banyak ya.
1: Kayaknya dia baru pulang dari liburan soalnya.
0: Iya.
1: Masuk sombong kali ku tengok.
0: Aku lihat Kak Cynthia lagi di Swiss.
1: Ya Allah, masya Allah, serius.
0: Iya.
1: Kok bisa dikirim tarempa itu dari Swiss? Ah, jauh ya.
0: Sampai batuk aku.
1: Kayak mana beku tarempanya ya? Dingin kan di Swiss.
0: Iya, dia jual di apa yang di rumput-rumput hijau itu gitu.
1: Iya, apa Switzerland?
0: Switzerland.
1: Rumput hijau kau bilang.
0: Iya.
1: Ah. Kau pasti cita-citanya mau jadi sapi Switzerland.
0: Mau. Sejuk.
1: Karena
0: gitu.
1: Dia best banget loh jadi sapi di Switzerland itu. Dikasih makan, dikasih happy-happy.
0: Iya.
1: Bahkan dikasih musik buat dia joget-joget.
0: Berlompat-lompat.
1: Kenapa?
0: Aku.
1: Buat apa? Biar menghasilkan daging dan susu yang berkualitas.
0: Betul.
1: Makanya harus happy sapi di sana.
0: Betul.
1: Aku mau jadi sapi di Switzerland, cita-citaku.
0: Makanya. Inilah ya. Kak Cynthia.
1: Bisa berguling-guling di rumputan hijau.
0: Yes.
1: Sejuk, lagi dingin.
0: Makanya kan? Kak Cynthia ini kayaknya abis balik dari Switzerland.
1: Coba kau cek dulu IG story-nya.
0: Gak ada.
1: Kau kan followan kan sama dia kan.
0: Gak ada.
1: Oh gak ada aja story ya.
0: Kayaknya kita di hide.
1: Dia private life ya. Aku mention dia aja gak bisa loh.
0: Karena kau private. Dia private lagi. Gak bisa.
1: Aku kayaknya mau buka di IG ku.
0: Kan kau ada dua account sekarang. Bikinlah untuk account IG
1: ya
0: juga.
1: Ya lagi pintar kau. Nanti aku bikin IG baru.
0: Duit
1: ya.
0: Itu.
1: Ya aku mau duitin semuanya. Tengok orang ini mau ngopi-ngopi dia.
0: Puasa.
1: MCU loh nanti.
0: MCU.
1: Medical check up harus puasa. Astagfirullahaladzim. Iya sih. Ya Allah. Mereka pergi melipir ngopi.
0: Aduh, ya udah deh. Kita ucapkan dulu terima kasih untuk Kak Cynthia.
1: Beneran Kak Cynthia.
0: Demi Allah lagi, ya kau bukalah HP kau.
1: Berarti dia dengar dari tadi kita ngoceh itu tarik ya.
0: Ya udah kita ke lagu lah dulu.
1: Masya Allah.
0: Udah 11-12 menit
1: terima
0: kita.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Sekali lagi terima kasih Kak Cynthia.
1: Ini
0: murah
1: lagu buat
0: rezeki.
1: Kak, biar joget-joget pagi hari ini.
0: Murah rezeki dan semakin banyak duit.
1: Masya Allah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yes, lah berdua saatnya kita pamit undur diri dulu.
1: Undur diri banget.
0: Yes, tapi ada yang ngechat enggak?
1: Aduh, perih.
0: Sakit kan? Kita harus disuntik, guys. Enggak disuntik, diambil darah ya.
1: Bener-bener kayak Gi belum closing loh. Enggak ya apa-apa, kita daftar
0: cepat,
1: aja.
0: Cepat,
1: biar bisa cepat makan dari Kak Cynthia ya.
0: Ya lagi lapar banget gue.
1: Guys, makasih banyak ya yang udah dengerin, yang udah ikutan gabung, yang udah spill info lalin.
0: Yes.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Ya, semoga semuanya tender kalian meledak hari ini.
1: Amin.
0: Deal semuanya sama klien.
1: Amin ya Allah.
0: Ya kan.
1: Kalau kata Ratih, indis ekonomika, apalagi yang paling penting selain tahu diri. Biar gak bablas katanya.
0: Iya lagi, penting banget kita tahu diri.
1: Soalnya kalau tahu posisi, suka apa? Gak tahu diri.
0: Jangan dong.
1: Ya. Ya. Oke deh, terima kasih Tom Produa. Ini banyak banget yang ngevote.
0: Tahu diri.
1: Oh my god.
0: Tapi bagus ya, ada kesadaran untuk tahu diri berarti.
1: 45% yeah. Tahu sama tempe sama.
0: Iya, yeah, karena orang kadang susah mau makan apa gue ya, tahu atau tempe gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Enak soalnya makannya.
1: Betul.
0: Sehat dan bergizi.
1: Bergizi banget.
0: Yes.
1: Nggak suka. Kayak orang tua yang nggak bisa bilang Z.
0: Itu kan kayak si ini, siapa namanya itu, abang-abang yang suka bikin konten.
1: Bapak aku juga, Rejaldi. Iya kan.
0: Kau belum tahu kan ejaan kuno ini, Jawa?
1: Apa?
0: Z itu jadinya Y.
1: Hah?
0: Yes, jadi anak
1: jauh
0: aku jadi
1: Yavian, ya?
0: Bukan Zavian.
1: Yavian,
0: gitu.
1: Aduh, perih.
0: Iya, aku juga perih nih.
1: Tak kejut loh dia nyucuk tuh.
0: Iya kan. Kayak mau teriak segan, malu, ya. Kayak gengsi gitu ya.
1: Ya udah deh.
0: Emang darah yang diambil seiprit ya.
1: Seiprit tapi sakitnya sebelanga.
0: Iya, sama kayak dia yang datang cuma sebentar.
1: Ai, hanya memberi
0: luka di hati Zaldi.
1: Noda di
0: Zaldi, di hati Zaldi. Zaldi. Karena di hati aku bersih, enggak ada luka.
1: Kalau noda di kasur bahaya.
0: Apa itu?
1: Apa itu?
0: Itu adalah peta. Tidurnya ileran.
1: Ileran.
0: Wajib diganti.
1: Ya udah ya, jangan lupa ganti spraynya pagi ini Tom Pro 2.
0: Iya.
1: Atau pulang nanti lah. Bau
0: ini
1: kali.
0: Kayaknya mau hujan loh.
1: Nah, ya itu dia.
0: Udah mulai-mulai nih.
1: Ya udah deh kalau gitu kita pamit.
0: Iya, itu yang kutunggu dari tadi.
1: Terima kasih, Zali pamit.
0: Aku pamit, bye.
1: Bye.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat ya. Udah Senin lagi aja gak kerasa ya Wak ya. Kerasa buat aku, soalnya aku tidak seperti kalian yang merasakan very long weekend ya, dari Kamis sampai hari Minggu libur. Sedep ya Wak ya, ini kayak hari pertama kerja nih setelah long weekend gitu ya. Happy working ya teman Pro 2. Aku temenin di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, edisi hari Senin banget sampai nanti di jam 12 siang. Kamu tinggal request aja di line interaktif kita. Caranya gampang ya Wak ya, tinggal sebutin aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin di line interaktifnya Pro 2, di mana di 0811 6915502 untuk WhatsApp, atau boleh juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam. Lagunya boleh lagu Indonesia, boleh lagu barat juga. Anything that you want to hear this very morning. Kalau sama lagunya gak masuk segmen musiknya Pro 2, baru aku gak bisa putar ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti aku bakalan cek request kamu, if available, nanti bakalan langsung aku putar ya Wak ya. Jadi langsung aja disebutin requestnya di line interaktif kita, di @pro2batam untuk DM Instagram, atau di WhatsApp Pro 2 Batam di add di 0811 6915502. Aku tunggu ya. Ini mumpung cuacanya lagi cerah banget kan, cerah aka panas ya Wak, pas nih kalau kita dengerin dulu satu single dari Tame Impala, With The Less I Know The Better. Enjoy this one guys.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen denger lagunya Miley Cyrus End of the World dong, Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Heaven Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Caca-caca dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

105,5 FM Broadway RRI Batam, teman terbaik kamu. Barengan aku lagi ya, walaupun udah mau closing ya Wak ya, karena bentar lagi udah mau azan zuhur ya teman Broadway. Jadi kita tutup dulu Broadway Hitlist. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan request. Nanti aku masih nemenin kamu setelah azan zuhur di santai siang sampai jam 3 sore. Cuaca Kota Batam udah mulai mendung-mendung lagi nih, kayaknya bentar-bentar lagi hujannya turun ya teman Broadway. Hati-hati buat kamu yang lagi pada di jalan atau mungkin lagi mau OTW cari makan siang kali ya teman Broadway. OTW-nya sekarang aja kali sebelum hujannya turun, daripada nanti malah kejebak hujan ya teman Broadway. Tapi anyway, apapun rencana kalian, semoga berjalan dengan lancar dan selamat ya Wak ya. Kita istirahat dulu sebentar untuk mendengarkan kumandang azan zuhur, yang dimana untuk Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di 12.04 atau 12.05 waktu Indonesia Barat. Jadi aku balik lagi nanti setelah azan zuhur di santai siang. So, while we're waiting for the break time, okay, kita

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, Denok Mutiarawati, nemenin kamu di santai siang ya. Yang kayaknya bener-beneran santai nih guys, gak bisa kemana-mana juga ya kalau hujan-hujan kayak begini ya. Kecuali kalau mau sih beresiko ketemu genangan air yang berpotensi menjadi banjir. Aku gak ngerti kenapa kalau gak urgent-urgent banget ya. Aku pribadi ya, gak ngerti nih kalian. Aku pribadi kalau gak urgent-urgent banget cuaca kayak begini nih ya teman Pro 2, emang mager kemana-mana kan. Apalagi semenjak dua menjak ini kan ya, kalau Batam tuh kena hujan yang lebat kayak begini satu jam aja berasa tuh beberapa titik tuh udah mulai macet karena genangan air ya. Lama lagi 2-3 jam udah mulai deh tuh banyak yang update banjir di sini gitu ya guys ya. Tapi kalau nggak punya pilihan ya pasti ditembus juga sih ya Wak ya. Ya hati-hati di jalan buat kamu yang sedang menembus hujan ya, baik yang berkendara dengan roda 2 ataupun roda 4. Tetap aja sih ya teman Pro 2 ya, resiko di jalan ketika hujan berangin kayak begini memang lebih tinggi daripada ketika cuaca sedang tidak hujan begitu ya. Apalagi ini kalau dilihat dari weather forecast by Google ya teman Pro 2, dan juga kalau dilihat dari BMKG sendiri, hujannya masih akan bertahan sampai nanti di jam 1 teman Pro 2. Dan ini rata loh cuy, hari ini rata-rata ya, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Seibeduk, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, semuanya hujan ya guys ya. Dan hujannya adalah hujan petir ya teman Pro 2 ya. Dan ini untuk angin sendiri kecepatannya diperkirakan sampai 13 km per jam. Emang enggak yang berangin banget gitu ya, tapi tetap aja ya cuacanya bikin mager ya Wak ya. Pengen makan yang berkuah-kuah gitu. Oh iya, nanti kita kasih rekomendasi makanan berkuah-kuah yang endulita di kota Batam ini ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana ya guys, sambil nemenin kalian yang lagi pada mau nyari-nyari makan siang, yang lagi pada di jalan juga, lagi pada mencoba mengumpulkan semangat kembali. Aku temennya di santai siang, tapi kayaknya biar enak nih mandang-mandangin hujan dari jendela ya Wak. Kita dengerin dulu satu single dari HYBS, We're Dancing With My Phone. Enjoy this one.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Aduh, ini masih awet aja ini hujannya ya, teman Pro 2. Udah pernah makan belum? Kalau kayak begini sih memang pilihan tidak jauh-jauh dari makanan yang gak muluk-muluk ya, Wak ya. Makanan yang comfort food gitu, yang mengandung kuah atau at least dia itu apa ya, easy to konsum ya guys ya. Ya kuah-kuah sih biasanya ya. Tapi kalau kita ngomongin kuliner comfort food di Batam ya, wah banyak banget pilihannya guys. Bener, gak cuman dari Sabang sampai Merauke, gak cuman kita ngomongin kuliner Nusantara doang ya. Tapi kuliner-kuliner fusion atau makanan-makanan dari negara-negara lain juga bisa ditemukan gitu ya, Wak ya. Karena memang Batam surganya kuliner sih ya, teman Pro 2. Jadi ada beberapa ya, whether kamu mau yang modelnya gak terlalu neko-neko tuh kayak clear soup ya. Clear soup itu bisa dari sop-sopan, entah itu sop ikan, sop ayam, atau mungkin bakso ya, mimi yang berkuah-kuah gitu. Atau mungkin kamu pengen ada twist rempah-rempahnya. Ya kalau ada twist rempah-rempah bisa ke gulai ya, olah-olahan yang lebih kick in gitu loh rasa rempah-rempahnya ini, teman Pro 2. Kalau di Batam ya kayak begini-begini tuh biasanya, gak jauh-jauh dari makanan yang berkuah ya guys ya. Makanan berkuah tuh kalau kamu mau soto Medan, gak ngerti apa ada yang lebih enak dari ini. Cuman menurut taste aku, soto Medan yang cocok dan enak ya, dan repeat order buat aku tuh soto Medan Lezat ya guys. Soto Medan Lezat itu ada di Batam Center. Batam Center sebelahnya Holland. Dia satu deret sama Holland. Itu di situ ada kayak tempat makan ya. Di situ jual soto Medan dan beberapa aneka makanan yang lain. Jadi in case kalau kamu enggak mau soto Medan, kalau enggak salah di situ tuh ada sop-sopan juga ya. Ada juga kayak nasi campur. Nasi campurnya lauknya juga macam-macam. Mulai dari yang paling andalan itu adalah ayam goreng bumbu lengkuasnya. Itu enak banget. Aku pokoknya kalau udah malas masak gitu ya, belanjanya di situ gitu, kayak beli ayam berapa potong, ini berapa potong, terus habis itu tinggal masak nasi doang di rumah gitu ya guys ya. Itu kalau mau soto Medan. Coto juga enak ya guys. Hujan-hujan gini ya, berempah ya dia ya, Wak ya. Coto Makassar Daeng Tata. Jadi di sana ada coto Makassar anget plus ketupatnya juga enak ya, Wak ya. Kalau mau yang gule-gulean, ini ada yang lagi viral nih, ada rumah makan Pinang, RM Pauh Pai Pauh Piaman. Nah, Pauh Piaman ini ada gule kepala ikan yang otentik Minang banget ya. Jadi kalau kamu mau yang anget-anget gitu tapi berempah ya, bisa ke rumah makan Pauh Piaman ya, teman Pro 2. Di situ kalau enggak salah harganya tuh kalau tergantung ya sebesar apa kepala gule ikannya, dari 65.000 sampai 120.000. Jadi tergantung ukuran dan jenis ikan yang dipilih. Jadi porsinya juga gede. Jadi kalau yang lapar berat, bos. Di sini ya, teman Pro 2. Dan kalau lo mau makan Padang kan ya lengkap ya lauknya ya. Selain ada gulai kepala ikan, di sana tuh ada rendang, ayam pop, dendeng balado, tunjang, gulai cincang juga ada. Harganya juga masih masuk akal sih ya, dari 18.000 sampai 45.000 kalau enggak salah ya. Dia ada di mana? Ada di Batam Center, teman Pro 2. Coba kamu cek di Google tuh ada. Aku ngejelasinnya takut kelamaan aku ngasih penjelasan lokasinya daripada penjelasan menu makanannya gitu ya, Wak. Jadi kamu klik aja di Google Maps RM Pauh Piaman. Itu lagi rame juga nih, lagi viral juga kalau enggak salah ya, Wak. Bakso-baksoan banyak kalau bakso. Ada lebih dari 10 outlet bakso enak sih ya di Kota Batam. Tinggal kamu mau yang genrenya seperti apa. Ada bakso Malang ya, ada bakso kuah cuangki ya, teman Pro 2. Ada juga bakso yang gak terlalu neko-neko, macam-macam sih ya. Ada yang di Bengkong, ada yang di Tiban. Bakso Pak Kumis enak. Kalau yang ada di sekitaran Batam Center nih, bakso gunung ya, teman Pro 2. Atau kalau yang ada di sekitaran Balai Nagoya, bakso gres ya, Wak.
di Tiban Bakso Pak Kumis Barcelona, sama kayak yang di Bengkong Cahaya Garden. Atau kalau kamu mau di Cahaya Garden tuh ada bakso remaja juga ya, itu kayak khas Malang juga. 11-12, tapi kalau aku masih lebih suka Bakso Pak Kumis ya Wak ya. Kalau di sini nih daerah kantor, anak-anak kantor tuh biasanya makan mie ayam Mira. Mie ayam juga enak Wak, kuahnya anget tambah bakso. Wah, jadi pengen nih. Intinya selamat makan ya buat kalian semua ya. Aku enggak tahu ini masih buka apa enggak. Dia ada sop daging khas Tanjung Pinang. Ini juga agak berempah tapi model-modelnya tuh kayak kuah bakute. Nah, kalau tapi kan bakute kan non halal ya, Wak. Ya kan enggak mungkin aku rekomend buat kalian yang tidak makan makanan non halal gitu ya. Tapi kalau taste of kuah bakute yang halal itu ada di Nagoya Food Court. Dia itu ada jual sop daging, sop sapi, sop khas Tanjung Pinang gitu ya. Terakhir sih aku cek masih ada, tapi kata teman-temanku ada yang pindah outlet lah atau apa, aku gak ngerti. Tapi itu enak banget menurut aku. Jadi dia itu isiannya daging ya, daging sapi, ada kikil, ada lemak, kakinya tunjang ya namanya ya, kaki ya teman berdua. Terus ada babat juga, kita bisa pilih isian dagingnya. Terus karbonya juga bisa pilih, mau kue tiaw, mau bihun, mau mie kuning, atau mau nasi juga bisa. Superhero-nya adalah kuahnya, karena kuahnya kuah hitam kayak kuah bakute gitu, tapi dia halal karena ada logo MUI-nya juga di situ. Enak sih itu. Kayaknya apa itu aja ya aku makan siang ya guys ya. Kan aku jadi bingung ya. Tapi selamat makan siang buat kalian semuanya. Aku masih bakalan nemenin kamu di Santai Siang. Jam 1 ini kita bakalan bahas mengenai Piala Dunia ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Keep stay tune bersama dengan aku di Pro 2 Batam. Karena ini masih agak-agak hujan ya teman Pro 2 ya. Kayaknya kita dengerin dulu nih satu single yang asik. Gak asik sih ini, sebenarnya agak sedikit membuat kamu jadi melo juga, tapi enak. Ada satu single dari SZA with Good Days. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

2. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,4

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Adhikara dengan Nirwana. Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang barengan aku, Denok Mutiarawati. Teman Pro 2, di jam 1 sampai dengan nanti di jam 2 kita bakalan bahas seputar Piala Dunia ya, seputar update-update-nya, terus juga pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Piala Dunia. Nah, ini aku udah ada kabar nih teman Pro 2, walaupun kabarnya agak-agak gak enak ya, karena kan memang sekarang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Di beberapa belahan dunia kan ada yang berkonflik. Nah, ini pasti ngaruh sih ke beberapa venue yang akan nanti diselenggarakan, dijadikan venue untuk perhelatan sepak bola Piala Dunia ini. Bentar ya. Ini bentar lagi aku kasih tahu kabarnya. Jadi kan ceritanya di Piala Dunia itu nanti bakalan ada pertandingan Finalissima 2026 yang mempertemukan Spain National Football Team melawan Argentina National Football Team. Nah, katanya ini terancam ditunda, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum terlalu familiar sama Finalissima ini, apa Finalissima ini? Ini adalah pertandingan khusus antara juara Piala Eropa lawan juara Copa America, guys. Jadi tahun ini Spanyol sebagai juara Euro bakalan ketemu Argentina yang jadi juara Copa America. Bisa dibilang ini salah satu duel paling elit di luar Piala Dunia karena isinya tim-tim terbaik dari dua benua besar ini gitu ya guys ya. Nah, awalnya pertandingan tuh dijadwalkan berlangsung di Qatar tanggal 27 Maret 2026. Tapi situasi di Timur Tengah kan sekarang lagi panas-panas banget ya guys ya. Dan konflik antara Israel dan Iran kan makin serius. Ditambah keterlibatan United States dalam serangan udara beberapa waktu terakhir ini jadi membuat semakin complicated gitu ya guys. Dampaknya langsung terasa ke berbagai sektor termasuk olahraga. Jadinya wilayah udara Qatar tuh sempat ditutup kan demi alasan keamanan. Dan Asosiasi Sepak Bola Qatar akhirnya juga memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh turnamen dan pertandingan sepak bola sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi otomatis Finalissima antara Spanyol dan Argentina tuh sekarang statusnya jadi tanda tanya besar gitu guys. Padahal banyak fans yang udah gak sabar nih lihat duel pemain top-top dunia dari dua negara ini gitu ya Wak. Spanyol sendiri kan sebenarnya lagi ada di fase regenerasi ya, yang sebenarnya menurut aku lumayan keren ya guys ya, dengan banyak pemain muda yang berbakat. Sedangkan Argentina masih datang dengan mental juara dan pengalaman besar setelah sukses di berbagai turnamen internasional beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang opsi yang paling masuk akal adalah memindahkan venue pertandingannya ke Eropa. Tapi itu juga gak gampang karena FIFA, UEFA sampai dengan CONMEBOL harus nyiapin semuanya dalam waktu singkat. Mulai dari stadion, keamanan, penginapan, sampai urusan hak siar televisi. Which ribet ya Wak ya. Jadi sampai sekarang belum ada keputusan resmi nih apakah Finalissima bakalan tetap digelar, dipindah venue, atau benar-benar ditunda dulu gitu ya Wak ya. Padahal udah banyak tuh di Twitter, di Instagram gitu kan, yang pada jagoin Spanyol atau Argentina gitu ya Wak ya. Dan ini akan jadi pre-match ya, yang cukup menarik jadi hiburan sambil nunggu jadwal Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan nanti aku masih bakalan punya juga statement terbaru dari Presiden FIFA atas keterlibatan salah satu negara di Piala Dunia yang baru aja dirilis nih. Karena kemarin negara ini kayak masih dipostpone gitu loh guys. Ntar dulu deh diumumin gabung atau enggaknya. Ini akhirnya official gabung. Negara apa? Kita bahas di segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in at Santai Siang. Dan kita masih bakalan bahas tentang olahraga dan juga serba-serbi Piala Dunia. See you coming.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

2 masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati. Kalau tadi kita ada satu single dari Dua Lipa with Training Season. Dua Lipa ini kan sekarang jadi regenerasinya Madonna gitu ya. Kayak musik-musiknya tuh mirip-mirip sama aransemen musik-musik Madonna karena memang dia juga ngefans sama Madonna. Nah, ini sekarang kabarnya dari Madonnanya sendiri nih, The Queen of Pop ya, kayaknya bakalan comeback epic di tahun ini. Jadi The Queen of Pop, Madonna, bakalan siap balik lagi lewat album baru dia yang judulnya Confession Part 2. Nah, album ini tuh sebenarnya lanjutan dari album legendarisnya dia yang pernah dirilis tahun 2005. Judulnya Confessions on the Dance Floor. Nah, buat yang familiar sama lagu-lagunya Madonna yang hangat, yang I'm hung upon you, nah itu tuh, itu lahir dari album tahun 2005 dan sempat jadi anthem di mana-mana ya pada saat itu ya, Wak ya. Nah, menariknya Confession 2 katanya bakalan punya nuansa yang lebih jedak-jeduk katanya, guys. Jadi isinya dominan house music, dentuman bass yang kuat gitu ya, dan vibesnya kayak satu set DJ nonstop sampai pagi, Wak. Ini kayak memang lagu-lagu party ya, Wak ya. Dan album ini bukan tipe yang denger satu lagu terus skip, tapi lebih kayak pengalaman party full dari awal sampai akhir. Penasaran gak tuh? Bahkan wartawan dari media Inggris The Mirror, Tom Bryan sempat diundang ke sesi listening rahasia di klub bawah tanah di London. Dan saking rahasianya, semua tamu tuh diminta nyerahin HP sebelum masuk ruangan supaya gak ada lagu yang bocor duluan, guys. Kan sampai sebegitunya gitu ya. Dan album ini juga masuk di album studio ke-15 Madonna dan jadi proyek besar pertamanya sejak Madame X tahun 2019. Yang bikin fans makin hype, Madonna tuh balik kerja sama Stuart Price, adalah produser yang dulu juga bikin Confessions on the Dance Floor sukses besar. Dan proses rekamannya katanya lumayan hardcore, guys. Madonna bahkan disebut sering kerja sampai jam 3 pagi demi memastikan sound dan detail musiknya sesuai dengan apa yang dia mau. Emang perfeksionis ya Madonna ini ya, teman Pro 2. Jadi walaupun sekarang usianya udah 67 tahun, work ethic-nya masih segokil itu, teman Pro 2. Tapi yang bikin album ini terasa beda ternyata bukan cuma soal music dance-nya aja, tapi di balik beat club-nya, album ini juga punya sisi personal dan emosional. Ada salah satu judul lagu yang namanya Fragile disebut berkaitan dengan kehilangan saudara laki-lakinya Madonna gitu ya, Wak ya. Proses pembuatan album ini juga dipengaruhi pengalaman hidup Madonna yang sempat mengalami infeksi bakteri serius tahun 2023 sampai koma, sampai sepsis juga ya dia ya. Jadi banyak yang bilang album ini bakal jadi salah satu karya Madonna yang paling jujur secara emosional. Terus ada juga nih dia collab barengan Sabrina Carpenter, judulnya Bring Your Love, dan chemistry mereka katanya langsung klik sejak pertama masuk studio setelah sebelumnya sempat tampil bareng di Coachella. Dan yang unik lagi, Madonna kembali pakai unsur musik lawas kayak zaman-zaman lagu Hang Up, guys. Jadi kalau dulu dia sampling lagu dari ABBA, sekarang dia ngambil elemen lagu house classic French Kiss milik Lil Louis buat lagu I Feel So Free. So the epic 80 disco beat bang bang boom akan kembali lagi di tahun ini gitu ya. Tidak ada yang lebih perfect selain Madonna sih untuk mengembalikan vibe ini lagi. And I'm going to remind you again about the music itself. So let's just listen up to one of the best single from Madonna dengan Hang Up. Enjoy this one. I'll be back soon after the break.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah waktunya aku buat pamit undur diri ya. Thank you, terima kasih ya buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi di jam 10 sampai sekarang sudah mau jam 3. Setelah ini kita bakalan ada sore ceria. Sore ceria hari ini kamu bakalan ditemenin bareng Dindin. Jadi nanti kamu enjoy sore cerinya bareng Dindin ya, teman Pro 2 ya. So I guess that's it. Sampai di sini perjumpaan kita, ketemu lagi besok barengan aku di santai siang lagi ya. Enjoy the rest of our program. Denok Mutiara Arif pamit.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produa FM, tempat terbaik kamu. Terima kasih teman Produa yang masih tonin barengan aku Dindin Rosenugrah nemenin kamu di sore ceria. Sore hari ini teman Produa, cuaca agak sedikit mendung ya di Jalan Abu Yaltama. Di sudut Batam lainnya enggak tahu teman Produa ya. Karena memang biasanya enggak menyeluruh, tapi enggak tahu nih hari ini apakah mendungnya menyeluruh karena memang udah terlihat mendungnya mendung banget nih. Bentar lagi kayak dalam beberapa menit bakal hujan gitu teman Produa ya. Jadi buat kamu yang mau on the way, mungkin bisa on the way sekarang ya, mumpung belum hujan, cuman gak tahu nih di daerah Batamanya seperti apa. Sambil mungkin kamu bisa infoin juga beberapa lalu lintas yang kamu lewatin pagi hari ini seperti apa. Kamu bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, terima kasih Tom Pro 2 yang masih tuh dibarengkan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di sore hari ini. Well, Tom Pro 2, I have a good news dari aktor Indonesia yang sudah mendunia ya, Joe Taslim. Tom Pro 2, ini ada kabar terbarunya, dia bakal bintangi remake film Korea The Man From Nowhere yang digarap sutradara dari The Various. Wow, ini best ya. Jadi Joe Taslim ini memang dikenal sebagai aktor yang sukses menembus industri perfilman internasional. Jadi dia itu memulai karir sebagai atlet judo nasional. Kemudian Joe mencuri perhatian lewat kemampuan acting dan aksi laga yang kuat di berbagai film populer. Namanya itu semakin dikenal dunia itu setelah membintangi film The Raid, kemudian Fast and Furious 6, sampai dengan Mortal Kombat. Nah, dengan karisma dan dedikasinya ini, Joe Taslim menjadi salah satu sosok yang membanggakan perfilman Indonesia di kancah global. Jadi memang kabar terbarunya, film aksi Korea Selatan The Man From Nowhere ini resmi akan mendapatkan remake Indonesia yang diumumkan di pasar film Cannes oleh K-Movie Entertainment. Jadi versi Indonesia ini akan disutradari oleh senias Jepang Kenji Tanigakaki yang sebelumnya itu mencuri perhatian lewat film The Various 2026 serta diproduksi Asia Media Alliance Group. Jadi memang Nation Picture, YT Entertainment, dan Red Packet Media. Dengan Joe Taslim ini ikut terlibat sebagai pemeran utama main cast Tom Pro 2 sekaligus produser eksekutif bersama dengan Dallon Teo. Wow. Jadi film original karya Lee Jong Bum ini tuh sebenarnya tuh boomingnya itu di tahun 2010. Sebelum itu menjadi salah satu film terlaris di Korea Selatan lewat penampilan dari Won Bin dan juga mendiang Kim Seron. Nah, kisahnya mengikuti Taesik, pria misterius yang berusaha menyelamatkan sahabat kecilnya bernama Somi setelah gadis tersebut diculik mafia narkoba. Nah, sementara versi Indonesia ini disebut akan mempertahankan kekuatan emosional dan juga aksi intens dari film aslinya dengan pendekatan baru berlatar Indonesia. Wow, menarik tahun Pro 2 ya. Kira-kira kamu udah ada yang nonton versi Koreanya? Aku sih belum, tapi kayaknya patut untuk ditonton di tahun Pro 2 sebelum nanti kita bakal nonton film versi Indonesianya ya, The Man From Nowhere.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Rewind. You are listening

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: No matter how good you think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina. Kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya.

karena kamu telah melalaikan sholat Isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat aja ya, jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya
0: pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya bener. Ya.
1: Iya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya kan yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Ya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang kan emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak lah. Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan. Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lu sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Ya?
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan? Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan? Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam ter.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi

0: tapi bener, ya, harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Berarti karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Koki. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
0: Seisi Dunia Cemburu. Nama IP-nya kan?
1: Nama IP-nya, betul. Seisi Dunia Cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman Rodoya. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: Iya. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak okay, ini
0: langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktunya tuh?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener-bener. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? Ipin
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. 1 galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terus?
1: Dengar lah.
0: Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Okay.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Okay, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoan Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip. Kayaknya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu. Gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya.
1: Di dalam EP itu. Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya Aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording, pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini, banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar next lagu ini, enggak deh ini yang pertama, banyak lah.
0: Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: lagu. Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
0: Benar-benar. Berarti
1: punya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Benar. Iya, di mana
1: ada lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
1: Kayaknya minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oh, ini kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Okay.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia kita buat se-i dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Nah, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Betul. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya? Bahasanya.
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya dengan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: di hidupmu?
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya oh, enggak, jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini udah. Oh, yeah.
0: Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Iya. Oke. Ah, pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase kecinta banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Yeah. Oke. Okay. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, apa nih. Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: okay. penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Gitu. Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya,
1: ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu, gitu
1: makanya,
0: kan?
1: Iya. Makanya ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa macam-macam. Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Gampang. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak?
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, nggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh lebih ke motor. Alright. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena iya nggak tahu ya dari kapan naik motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow,
1: suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih, motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow. Gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh. Pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: mau putar mobil, hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh artis, serius? Wow, apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki nih. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa yeah, tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngelihat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul. Itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya benar. Oh apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa?
1: Iya.
0: Hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang
0: yes,
1: keluarga aku happy, orang tua bangga semuanya.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah, di situ.
0: Benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya,
1: karena karya kita kan.
0: Bener kerja kita berkarya. Tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Diperbarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu ya Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Ya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya, pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu, gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi hati. Usaha dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, di kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
0: Oke. Bisa di YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih banyak main-main.
0: Sukses terus buat
1: nya. Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Yeah. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Maafin. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: We are

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105,5 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di JK Malam hari ini ya. Semoga malam ini kalian dalam keadaan baik atau setidaknya sedang berusaha untuk baik-baik aja ya. Nah, teman Pro 2, tiap orang tuh pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya berat ya. Capek sama keadaan, capek sama pikiran sendiri, atau mungkin capek karena harus terlalu terlihat kuat ya. Dan lucunya, tiap orang tuh punya cara masing-masing buat bertahan. Ada yang milih tidur, ada yang milih buat jalan malam sambil dengerin lagu, ada yang milih curhat ke teman mungkin, ada yang malah diem, terus ngilang tiba-tiba dari semuanya ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai tentang kalau hidup lagi berat, kalian biasanya ngapain sih? Karena mana tahu nih cerita sederhana malam ini bisa bikin kita sadar kalau ternyata kita gak sendirian.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

105 FM, teman-teman terbaik kamu masih dijaga malam, teman Pro 2. Kadang hidup tuh bukan datang barengan ya. Bisa jadi kerjaan bikin stres, hubungan berantakan, belum lagi overthinking soal masa depan. Dan di umur sekarang banyak banget anak muda yang sebenarnya lagi capek ya, tapi tetap harus jalan terus. Karena ya mau gimana lagi, akhirnya banyak banget yang milih mendam sendiri, padahal sebenarnya cerita dan istirahat itu juga penting loh. Karena manusia tuh gak harus selalu kuat setiap waktu. Kalau misalnya malam ini kalian lagi ngerasa berat, semoga obrolan kita di malam hari ini bisa jadi temen ya. Gak harus langsung sembuh, yang penting pelan-pelan lebih lega aja. Ya mungkin ya kalau denger lagu sampai lupa waktu, ya musik sering jadi tempat paling aman nih buat banyak orang. Karena ada lagu yang rasanya ini gue banget nih, tanpa sadar lagu itu juga bisa nemenin saat kita gak tahu kita harus cerita ke siapa. Dan ada juga yang jalan malam, keluar, naik kendaraan gak ada arah. Banyak orang milih jalan malam kayak gitu tuh buat tenangin dirinya. Lihat lampu jalan, lihat kanan kiri, lihat suasana yang sepi, kadang bikin hati lebih tenang sebenarnya. Nah, kita tuh sebenarnya berat banget hidup ini karena kita ya nggak tahu ya kita mau bisa apa gitu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya etika dasar macam penggunaan lift gini, mendahulukan orang yang keluar lift, tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar, dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift, dan sebagainya deh. Ya masa gitu aja nggak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

105,5 FM Berbatam, teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 dengan tema kita di malam hari ini. Kalau hidup lagi berat tuh biasanya kalian ngapain sih? Ini ada juga beberapa ya. Ada yang bilang menghilang dari sosmed sebentar aja. Karena kalau kita terlalu banyak lihat hidup orang lain tuh malah bikin capek sebenarnya. Akhirnya jalan pilihannya ya off dulu, fokus sama diri sendiri dulu. Dan sebenarnya ya mungkin bisa jadi opsi ya sebenarnya menghilang dari sosmed itu. Ada juga yang curhat ke orang yang dipercaya, tapi ya nggak selalu harus minta solusi. Karena cuma pingin ngobrol, pingin butuh didengar aja. Tapi yang paling relate ya, itu sih tidur. Kadang satu-satunya cara buat berhenti mikir ya tidur, walaupun next day mau gimana-gimana ya nggak tahu ya mau apa, yang penting udah selesai aja dulu. Kadang kita tuh juga terlalu keras tahu sama diri sendiri, ngerasa harus selalu produktif, harus selalu semangat dan kuat ya, padahal capek itu manusiawi. Dan istirahat tuh bukan berarti nyerah. Kalau hari ini kerasa berat, gak apa-apa sebenarnya. Kalau kamu lagi kehilangan semangat juga gak apa-apa sih. Kan gak semua hari itu harus produktif. Kadang bertahan aja udah cukup.

Selamat Febra Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya, masih dijaga malam dan kita masih dengan topik kita di malam hari ini ya. Nah, mungkin beberapa teman kita akhir-akhir ini lagi berjuang diam-diam. Mungkin hidup tuh belum sesuai sama harapan mereka ya. Mungkin banyak hal yang belum selesai, mungkin juga lagi bingung sama arah hidup tuh sebenarnya kemana. Tapi satu hal yang perlu diingat nih, kita tuh udah sejauh ini dan itu berarti kita kuat. Pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru jadi sempurna karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Hidup memang gak selalu ringan ya teman berdua, tapi semoga kita selalu punya alasan buat bertahan sekecil apapun itu. Dan kalau malam ini hidup kerasa berat, coba istirahat sebentar. Tenangkan diri, besok kita lanjut lagi pelan-pelan. Thank you banget teman Prodo yang udah ngikut berbagi cerita malam hari ini. Semoga tidur kita tenang dan besok datang dengan energi yang lebih baik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Ini Makassar Sudai Radio Republik Indonesia Batam, program 2 dalam penyelenggaraan siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Abi Altama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan.

lakukan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. Terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pada pukul 6 pagi hari ini 19 Mei 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, Kemlu Republik Indonesia mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemlu RI, Yovane Muengkang, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis dan dipastikan seorang warga negara Indonesia berada di kapal Joseph.
1: Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan sebesar 11 gol. Kapten Inter Miami, CV tersebut mencatatkan 4 asis dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boots MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski sudah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh dan membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini.
0: Demikian Info Pro 2, selagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2, kenceng banget Gi, suara kau.
1: Iya, iya, kau kali kegedean headsetnya.
0: Enggak, aku di 60%.
1: Aku kan semangat, makanya kenceng suaranya.
0: Oh, tidurmu cukup semalam?
1: Tidurku cukup.
0: Nasimu hangat.
1: Rice cookerku masih penuh ya.
0: Lah gak dimakanin.
1: Iya, yeah, maksudnya masih banyak isinya.
0: Ouch, aku udah lama lagi gak pakai itu rice cooker.
1: Iya gak akan lah, kau pakai apa namanya? Yang untuk kerupuk opa itu toples besar itu aja isi berasmu gak akan habis kurasa.
0: Iya, kayaknya gue selama di rumah kayaknya jual
1: berapa
0: cuma
1: liter sekal. Berasmu sebulan kau habis?
0: Yang saat paling 5 kilo kan?
1: Hemat banget.
0: Iya, jarang makan gue.
1: Tapi cocok sih, soalnya aku berdua plus toddler satu tuh 10 kilo.
0: 10 kilo per?
1: Per satu bulan.
0: Gila, aku selama punya selama di rumah ini kayaknya cuma sekali beli deh.
1: Iya kan, itu kayaknya perasaanku gak habis-habis juga sih.
0: Emang
1: 10, karena banyak makan di luar.
0: Iya kan. Eh, by the way teman Pro 2, pagi hari ini kita nemenin kamu ya di Spada sampai dengan jam 9.
1: Iya, kamu juga harus temenin ya sampai jam 9, jangan lupa info lalinnya.
0: As always ya, bapak pagi itu kalau aku di rumah tuh kayak pelentang-pelentung
1: notifmu ya,
0: yeah.
1: Notifmu gak aman ya pagi hari ya.
0: Karena banyak banget yang ngasih informasi kan. Kayak yes, pagi-pagi tuh kayak wow.
1: Nah, kalau kemarin tuh kan agak rada-rada hujan begitu ya.
0: Yep.
1: Ini kayaknya sih mau cerah sih.
0: Wow, we'll see nanti ya.
1: Tapi kemarin ada hujan gak? Hujan ya?
0: Semalam ada kayaknya hujan soalnya we. Jalanan agak basah.
1: Kok gak tahu kok tidur ya?
0: Semalam gue masuk sore.
1: Oh, terus paginya sampai sore gue ngapain?
0: Tidur.
1: Ya Allah.
0: Jadi gue sarapan, habis itu ya goler-goler, jam 10 ketidur.
1: Ya Allah. Bisa itu kok tidur sehariannya?
0: Bisa, bangun-bangun tuh kayak jam 2 siang.
1: Nikmatilah waktu singlemu itu.
0: Karena aku habis cuci baju kan subuh-subuh.
1: Tumben banget.
0: Baju putih.
1: Oh.
0: Karena di laundry kotor banget jadinya.
1: Jadi pakai apa kau cuci? Enggak pakai sabun.
0: Jadi kurendam pakai pemutih sama sabun kayak
1: pakai sabun semalam. Banget kau nyuci baju.
0: Emang enggak pakai sabun?
1: Lah, pakai Rinso lah.
0: Oh iya, maksudnya pakai sabun. Sabun cuci baju dong.
1: Bisa.
0: Bukan pakai sabun mandi. Pakai ini, pakai sabun cuci baju.
1: Oh iya, di mana ada embernya kau?
0: Ada kan, ada.
1: Baskom.
0: Baskom gue punya baskom.
1: Iya,
0: dua.
1: Aku lupa lagi kau punya baskom banyak banget di dapur itu kutengok.
0: Iya, ada 2 atau 3 gitu. Ya, jadi emang kalau aku cuci baju kau pindahin kayak gitu.
1: Kapan lah dia pakai baskom itu?
0: Iya, bahkan gue ada
1: orang rewang di rumahmu.
0: Ya pasti ada butuh-butuhnya.
1: Barangnya
0: kan
1: banyak kali loh, kalah rumah aku. Ada pengkukus lah dia, ada panci
0: streamer.
1: Berapa macam streamer, baskom.
0: Apa?
1: Apalagi di dalam-dalam itu.
0: Talenan aja gue ada 2, 3
1: kali, ya.
0: Yang kecil, yang sedang.
1: Lengkap kali rumah muda.
0: Tapi gak kepake barang itu.
1: Kurasa
0: kan
1: dijadikan Airbnb dah cocok itu orang.
0: Iya kali ya.
1: Iya kan?
0: Mau orangnya.
1: Jadikan Airbnb.
0: Ibes ya.
1: Ya kan bisa orang
0: lumayan
1: inap-inap
0: ya.
1: Masak-masak.
0: Lumayan cuan
1: kan
0: ya peluang.
1: Kan bandara cuy.
0: Ada aja yang mau.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, apalagi luar keluar rumah kau itu deket situ udah langsung makanan
0: semua. Semua.
1: Iya, itu lokasi yang strategis. Kau rasa sih kau harus ini sih dekorasi indoor.
0: Indoor dulu
1: ya,
0: ya biar orang tuh rasa comfy ya.
1: Iya kan, bikin ala-ala tematik.
0: Estetik gitu ya.
1: Tematik gitu roomnya.
0: Rastik-rastik gimana.
1: Ih,
0: lantainya gue vinilin.
1: Nah, vinil lah.
0: Ih, best ya.
1: Iya kan. Cantik ya deh. Itu berapa modalnya?
0: Kalau vinyl kayaknya gak mahal lagi. Apalagi rumahku kan kecil ruangannya.
1: Iya sih. Maksudnya modal dekor semua.
0: Aku kemarin lihat ada yang kayak dia cuman 2 juta itu dari dinding sama lantai.
1: Aku kepikiran juga sih buat bisnis Airbnb ini.
0: Iya kan lumayan.
1: Kan ada rumah gak kepake di Uban gitu kan.
0: Ah, best juga.
1: Pikiranku kayak mana kalau kita ini dekor ya kan.
0: Iya, biar lebih estetik aja kan.
1: Tapi lokasinya kurang strategis, gak ada.
0: Pasti ada aja orang. Entah orang mau ke Bintan, mau kemana.
1: Tapi
0: nginep di sana.
1: Pantai loh.
0: Kan di tengah-tengah. Kijang jauh enggak dari Bintan.
1: Tapi dekat pelabuhan sih.
0: Ya udah, best lah.
1: Ya kan.
0: Mau aja orang.
1: Di rumah-rumah di Kijang itu tuh bagus juga.
0: Ya tapi banyak kalau orang kosin ngontrakin rumah karena kan banyak PT di sana.
1: Oh iya. Oh iya, deh bagus itu.
0: Iya, orang di sana pada ngontrak-ngontrak gitu.
1: Jadi ibu kos kita ya?
0: Iya dong.
1: Ih, seru banget. Nanti apa sih?
0: Apa?
1: Kita ngobrol.
0: Tapi tema kita hari ini gimana cari cuan duit cepat ya.
1: Eh bisa ya. Aku mau malah mau banget itu infonya.
0: Iya iya iya iya. Oke deh teman berdua, abis ini kita infoin gimana perkenalan cuaca dan juga lalu lintas sambil kita tunggu, nungguin.
1: Tega.
0: Apa?
1: Aku mau puterin lagu aku waktu masa-masa remaja.
0: Wow. Apa itu?
1: Itu oke.
0: Ya ampun.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempat yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: am the imposter.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Dua FM teman terbaik kamu.
1: Ya masih di Sepada. Hari ini tanggal
0: 19 Mei.
1: Berarti wow. Berapa hari lagi?
0: 10 hari lagi.
1: Yeay. Hah? Sampai tanggal 31?
0: Bulan ini kita sampai tanggal 31.
1: Yeay, seru banget. 10 hari lagi cukup gak tuh 200 ribumu yang
0: wow.
1: Ada di
0: ATM? Mari
1: apa
0: kita...
1: tinggal 100 ribu?
0: Wow. Berharga ya recehan pun.
1: Berhitung lah dari sekarang.
0: Betul.
1: Karena 10 hari lagi waktunya untuk gajian ya.
0: Aduh, mudah-mudahan ya.
1: Tapi mau ada long weekend lagi kan?
0: Kapan lagi sih? Ya, iya kan lebaran.
1: Lebaran tiba. Gak berasa ya, perasaan baru kemarin lebaran, kita lebaran lagi.
0: Cuman
1: loh.
0: Cuman kan kalau lebaran Idul Adha ini emang kurang berasa lebarannya karena memang orang banyaknya tuh liburan kan.
1: Iya, tapi aku berasa sih lebaran, tetap masak-masak.
0: Tetap masak-masak ya.
1: Tapi gak ada kue toples ya.
0: Iya, karena kemarin di Lebaran Idul Fitri banyak kan.
1: Apanya?
0: Maksudnya kuenya udah banyak terus kayak lumayan lama ngabisin yes. Terus kayak kalau
1: tapi mau... memang nggak ada sih orang bertamu-tamu Idul Adha
0: di kota Gi.
1: Emang di kampung gimana nih?
0: Lebih lama bahkan Idul Fitri Adha.
1: Oh gitu.
0: Kalau di Tanjung Pinang malah lebih lama lebaran Idul Adha.
1: Pakai kue juga.
0: Pakai kue-kue.
1: Ih seru kali.
0: Karena mereka ada juga puasa lain kan.
1: Ini kan Lebaran Haji.
0: Ada puasa 6 kan?
1: Ini kan Lebaran Haji. Ya kan.
0: Jadi ya lebih lama lebarannya sambil nunggu orang pulang haji.
1: Kata mamaku iya untuk yang orang naik haji gitu pasti lama lebarannya.
0: Iya betul sekali.
1: Orang pulang hajinya kapan?
0: Kalau kakakku tanggal 29 apa ya? Apa 31 lupa.
1: Oh berarti udah selesai lebaran beberapa hari balik gitu ya?
0: Iya.
1: Wah.
0: Karena kan sebenarnya momen lebaran itu mereka kayak lagi di mana sih kayak di Wukum nggak sih di Arafah segala macam kayak gitu loh. Ada yes, prosesnya yes. Masih kayak final. Perjalanan hajinya mereka di sana kayaknya
1: wow,
0: di tanggal itu.
1: Masya Allah tabarakallah ya.
0: Yeah.
1: Tapi seru banget sih Idul Adha ini. Aku udah memikirkan menu-menu apa yang mau ku santap.
0: Apa sih rendang?
1: Bukan ku masak ya, tapi ku santap. Aku tinggal request sama mamaku.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya kan?
0: Ya kan orang tua yang biasanya lebih effort buat masak-masak
1: yes,
0: kayak gitu,
1: gitu kan.
0: Kan.
1: Jadi udah diomongin menunya apa ini, Mak?
0: Nah, itu
1: seru
0: best
1: kali.
0: Ya. Aku sih pengennya tuh kayak kan lebaran tuh enggak harus identik dengan tradisi di keluarga kita kayak oh, biasanya kayak kita masaknya tuh opor
1: yes.
0: Atau mungkin gulai atau mungkin ini. Aku pengen kayak lebaran ini ke Bugis deh, aku pengen kayak ada coto
1: jauh
0: Makassar gitu.
1: Jauh kali ke Bugis.
0: Aku kan suka coto ya.
1: Oh maksudnya
0: ya.
1: Menunya.
0: Iya menunya jadi pengennya tuh kayak menu
1: enak
0: Bugis
1: kali.
0: Gitu ada coto
1: kalau
0: Makassar.
1: Kalau mama mau bikin
0: undang aku ya. Es pisang ijo.
1: Enak kali ya.
0: Tapi kayaknya
1: kayak mana bahasa Bugis itu?
0: Agak kareba.
1: Agak kareba, baji-baji. Kayak mana itunya panggilan untuk apa sapaannya?
0: Apa?
1: Sapaannya?
0: Aku kan bukan orang Bugis.
1: Kayak abang, kakak gitu.
0: Puang.
1: Oh puang.
0: Puang itu kayak
1: sudah
0: orang
1: makan,
0: gitu kan.
1: Sudah makan puang.
0: Udah makan puang Ki. Gitu logatnya.
1: Seru ya.
0: Ada logatnya Ki.
1: Kayak mana Ki?
0: Seru ya belajar bahasa
1: tapi
0: daerah.
1: Aku pertama kali makan coto Makassar tuh di Tanjung Pinang.
0: Best gak?
1: Keluarganya Dimi.
0: Ah, dia kan orang Bugis ya?
1: Iya, sudah kali kami lebaran kan di sini.
0: Oh iya, betul
1: kan
0: lagi.
1: Kan waktu itu aku bercuti. Jadi
0: oh iya, kau masih gadis ya waktu
1: gadis
0: itu?
1: Gadis belia. Aku gak tahu mau kemana ya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Udah lah ikut anak ini pulang kampung ke dia, pulang kampung dia gitu ya.
0: Bener.
1: Seru banget ya, bestian ikut pulang kampung besti gitu ya.
0: Bener.
1: Ya, kami beraya lah dari rumah ke rumah
0: ya
1: gitu
0: kan?
1: Ya kan? Aku pikirnya kalau misalnya Tanjung Pinang ya makan Melayu gitu ya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Lelah, Coto Makassar.
0: Coto Makassar.
1: Ya dia orang Bugis,
0: orang
1: ya
0: Bugis.
1: Puang ya.
0: Jadi ada Coto Makassar pasti, ada buras kan.
1: Kali, aku juga kebagian suruh ngisi buras
0: burasnya.
1: Waktu itu.
0: Burasnya, pasti. Karena mereka kayak hamin satu tuh pasti sibuk banget.
1: Iya, enggak itu padahal udah lebaran hari keberapa gitu.
0: Oh baru masaknya ya?
1: Iya, aku disuruh bantuin maminya Dimi.
0: I see.
1: Untuk bungkus buras itu.
0: Betul.
1: Seru banget, abis itu kami makan Coto Makassar itu kan warnanya kayak agak-agak rawan ya.
0: Iya, kayak hampir kayak rawan. Kalau rawan lebih hitam sih.
1: Iya, tapi ini tuh, dia mirip. Jadi dia ngedaging gitu kan rasanya.
0: Bener-bener
1: inget lah kayak percampuran rawon sama soto nggak sih?
0: Ya, ya kan? Dia ada kan santan juga kan. Terus kayak lebih kental
1: terus
0: kuahnya.
1: Ada namanya burasa sama tak?
0: Iya burasa itu ya buras sebenarnya.
1: Burasa. Oh, buras itu buras. Yeah,
0: singkatannya gitu.
1: Itu kayak yang kubikin.
0: Nasi yang di daun pisang kan. Yeah.
1: Iya. Jadi ikat-ikat gitu ya, dilipat-lipat diikat-ikat.
0: Burasa sama buras sama.
1: Ayolah, kok nanti dikecam netizen.
0: Karena tahu tuh ada juga yang dari pulut dia. Oh. Enggak semuanya dari beras.
1: Ih, cari tahu dulu lah, Din.
0: Itu best Gi, di kampung-kampungku kan, di kampungku cuma ada dua suku ya.
1: Apa?
0: Melayu sama Bugis kan. Gitu. Jadi kita tuh kayak ya hari lebarannya itu kayak udah enggak cuma Melayu aja tapi
1: pasti makanannya campur
0: Bugis
1: ya?
0: Gitu. Pokoknya dua itu aja. Jadi kalau ke rumah orang ya pasti makanan Melayu atau enggak masakan Bugis.
1: Kok pernah makan lepat Bugis?
0: Ya pernah dong.
1: Itu memang dari Bugis kah?
0: Iya.
1: Kok aku makannya di Padang?
0: Oh, lepat Bugis yang kelapa itu.
1: Iya.
0: Oi, tahu lagi. Cuman aku enggak tahu itu dari mana.
1: Aku suka lagi itu yang pakai daun pisang.
0: Pakai daun pisang, dia kayak ada apa sih? Lengket-lengket gimana
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, itu. Ih. Enak kali. Itu di mana belinya?
0: Sebenarnya makanan tradisional tuh best ya.
1: Setua ini aja aku baru suka. Dulu enggak suka gitu. Kita kalau udah apa namanya masuk usia dewasa gini pasti kita mikir dulu-dulu mama kita makan apa gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak pengen ya.
0: Pengen nyobain
1: kan. Lucu banget.
0: Dulu perasaan masih kecil kayak pengennya nyemil aja.
1: Iya, waktu kecil kan kita makannya apa? Nugget, fried chicken.
0: Iya lagi.
1: Sukanya kayak gitu. Sekarang mau suka yang alami ya kan.
0: Nah. Alright, teman berdua, kita sambil ngasih kamu informasi cuaca.
1: Iya, wow.
0: Apakah sesuai dengan prediksi kita hari ini?
1: Sebenarnya aku udah teaser sih kemarin.
0: Ya kan, udah ada lihat kan seminggu ke depan bakal sama.
1: Hujan, betul ya hari ini tuh prediksinya.
0: Hujan ringan tahun Pro 2 dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung sampai dengan Batu Haji bakal hujan ringan.
1: Tapi kita nggak tahu nih jam berapa.
0: Ya, bisa aja lewat doang, bisa juga kecipratan doang.
1: Yes. Ya bisa kan? Jadi gak hujan sama sekali kita.
0: Iya, cuman mendung.
1: Dengar geluduk-geluduk duduknya aja.
0: Iya, tapi ya itu prediksinya ya hari ini. Jadi kamu mungkin bisa prepare aja alternative plan. Kalau misalkan naik motor ya jas hujannya jangan lupa dibawa.
1: Kepakai payungku kemarin ya.
0: Ih, iyalah, bagus payung yang mau dapat voucher itu.
1: Dapat voucher dapet payung aku.
0: Lucky draw.
1: Dari Aglo.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Jadi payungnya kepake buat karena hujan kemarin kan.
1: Kepakai lah buat hujan, aku beli Indomie. Seru kali.
0: Ke warung ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 sambil kita tadi tuh sebenarnya udah ada ya beberapa informasi lalu lintas.
1: Bacalah 1-2 dulu.
0: Aku bacain dulu ya. Soalnya tadi udah ada yang masuk sebenarnya, cuman tadi kita telat lihat. Nih kata dia bundaran Tembesi arah Dayang padat merayap. Ulala. Update Duri Angkang tuh muka kuning padat merayap juga. Ulala. Dari Pangeran Udin.
1: Pangeran Udin, kau siapanya kau, sepupu kau?
0: Kami kan masih se-Udin-Udinan. Ya.
1: Apa?
0: Itu ada informasi lagi? Dia, udah dari dia aja.
1: Ya kalian masih bisa banget ya lapor Minnya, tapi ya pasti kan be safe, jangan ketika berkendara begitu.
0: Iya.
1: Memaksakan untuk mengetik, jangan.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, dan satu lagi, tolong kalau fotonya jangan sekali lihat. Ya udah buka pengen lihat lagi kayak, aduh apa tadi fotonya.
1: Iya. Iya, checklist yang replay apply-nya ya.
0: Aha,
1: jadinya
0: okay.
1: Kita bisa repost atau kita bisa lihat lagi gitu deh.
0: Oke deh.
1: Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lalu lintas ya. Kalian bisa lapor di
0: mana? Di @Pro2Batam.